0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
3: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya.
4: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya 1 bulan ya Pak Tomsi ya 1 bulan penataan yang baik tentu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuan Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluaran.
4: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
5: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
4: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam 2 penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan, rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
6: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
7: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
6: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
6: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sarihul Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Nanti mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Di 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI pasien memiliki demam dengan saturasi 0.2. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruangan ICU. Keesokan harinya pasien terpaksa ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
14: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
15: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
14: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis Hi-8 untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosesnya.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting, mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

0: aku masuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini ya. Dan saat ini sudah dipukul 9:43. Dan kali ini kami telah terhubung bersama perakirawan dari BMKG Merauke, ada Patricia Rahel Mahubesi yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan. Halo, selamat pagi Patricia.
1: Selamat pagi Kak Ari.
0: Apa kabar hari ini?
1: Kabar baik.
0: Amin. Oke, Patricia, terkait juga dengan perkiraan cuaca ya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini, diperkirakan oleh BMKG akan seperti apa ini cuacanya? Silakan, Patricia.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Di sini dan Patricia akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi dan juga Merauke edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Untuk perakiran cuaca wilayah Asmat di pagi hari berawan, untuk siang dan malam hari diperkirakan cerah berawan, sementara untuk dini hari hujan lokal. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 60-95%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8-30 km/jam. Lalu untuk perakiran cuaca wilayah Mapi di pagi hari dan siang hari diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk malam dan dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 60-95%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8-30 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Merauke, di pagi dan siang hari diperkirakan cerah berawan, lalu untuk malam hari berawan, sementara untuk dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 60-90%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga dengan selatan dengan kecepatan 8-30 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Gesudarso berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk laut Arafuru berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Diperkirakan untuk perakiran pasang surut air laut untuk perairan Merauke untuk pasang maksimum dengan ketinggian 3,8 meter terjadi pada pukul 12.00 dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 5 meter terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Lalu untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 2,5 meter terjadi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dan 0,9 meter terjadi pada pukul 7 esok hari. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 14 Juni 2026, untuk wilayah Asmat berawan, wilayah Mapi dan Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kari.
0: Baik, terima kasih Patricia atas laporannya dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Patricia.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan apa dengar, demikian laporan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Merauke, Patricia Rahel Mahubesi STR. Dan pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia ya di pagi hari ini antara tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay langsung dari Stadion Los Angeles ya di Amerika, dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Selamat mendengarkan.
3: Diri mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
4: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
5: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
3: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilat menggiring bola merasuk di tandung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke gerak nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, ketika dengan kaki kiri umpan ke dalam kotak penalti maksudnya, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan. Darajat sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Fries, menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten Tim Ream. Tim Ream sudah safe, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sejenak dia, dorong sejenak bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Fries. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard, dia tarik ke belakang kepada penjaga gawang Fries lagi, umpan pendek Fries ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sejenak dia mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron. Masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika melihat 3.5 sudah mencari kawan yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga dengan demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri sudah lakukan pendek saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit. Saudara seakan Amerika unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan membangun serangan. Paraguay mencoba melakukan tekanan melalui tiga setengah sudia, merobek sektor kiri perakan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke belakang, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman. Di sana terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay.

0: serangan Paraguay. Oh, ternyata di sana ada Sergio. Langsung kuasal busnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak terus nakini Amerika mencoba menekan kutak tadi sempatnya. Melihat tiga singa sudah berikan umpan pendek kita kotak mati. Masuk mencari uang tembak. Umpan kelihatan. Lepas kembangkan tidak jadi. Kutalan. Oh, masuk. Saudara-saudara, satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay, dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memenadi stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama yang lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Namanya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Dan terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Saceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki bola, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
2: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Pasti Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
3: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang jelas sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat dua kali, beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan. Karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik. Dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama pada pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk Pian, ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McCrea dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya. Tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio serambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi. Namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Gue menggiring bola dia, umpan ke mulut kawan, berbahaya, lepas tembakan ke mulut kawan, oleh bebas cerita, lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendifun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Stripe ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru, saudara-saudara. untuk Amerika dari sisi sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan ambil ancang-ancang sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kerokok dua terjadi di sana antara pemain Amerika, serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body shot yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya karena telah ketinggalan. Begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar, dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay, sabu saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih masukan yang telah wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira, Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kotak penalti Amerika, kutak kering sebentar, dia sudah terpendek, angkat ke mulut gawang, masih terjadi, masih terima tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika, mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17 Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 pemain ke belakang, gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan, kerusukir jantung pertahanan sendiri, berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang, ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba kedekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak kering sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi, ada di sana kami lihat pemain Miron, Sanabria ataupun juga pemain lainnya, Kubas mencoba melakukan tekanan mengedukat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa, sodor kena bola baik melewat tiga dan setengah sudah, merangsek ke jantung sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Paraguay, 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk di kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso, dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola, satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang
4: Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dengan demikian sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang. Ada serangan Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tubuh sendak, ya, kerjasama dengan Antoni tarik ke tengah, kuasa bola sepenuhnya melihat garis tengah sudah dibayang-bayang dari belakang oleh pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada serangan melihat gerak tubuh sendak pemain Amerika, ada pemain Lieberman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gerak tubuh kutak ke disuntar, dia mencari kawan di belakang sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay. Kutak ke disuntar tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Carrequez mencobotkan tarik ke belakang lagi, meskipun mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay, Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tubuh sendiri, umpan terobosan berbahaya melihat tiga sisi sudah memasuki ke dalam nanti. Oh, kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini, langsung kirimkan bola pendek ke depan masuk kami kepada Sergio gerak tubuh senak, dia masih darajat sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana, kutakan di sebentar, dia kerjasama dengan Pulisic mencoba meningkatkan tendangan tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasan ini untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masih kutakan di sebentar, dia melewati tiga garis tengah sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat, dia merasa ada pun Tillman di sana, hentikan Ken Kiki mencoba lakukan tekan Persik, angkat bola gawang. Oh, ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi, dan saudara-saudara bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik,
5: ya,
4: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
5: Ya, Bung Yanto. Di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break, ya, Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
1: Ya, ini hydration break, ya, memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA, ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
5: Jadi itu banyak faktor, ya, yang
1: ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan, ya, gitu.
5: Hydration break yang baru diberlakukan.
1: Betul,
5: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi sebelum terjadi gol tersebut.
1: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget, ya. Pochettino banget, artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam, Tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16.

yang dicetak oleh Boba Tila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri, Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola, ada Pulisic di sebelah kiri, masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain, umpan crossing, memasuki kotak penalti daripada Gue. Oh, saat kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap, kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic, namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay.

0: Chiso nampaknya.
1: Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola, umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay, kiper Gil, umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron, namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola, umpan ke belakang kepada Robinson lagi, umpan terobosan ke depan, Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung, gol! Balogun! Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30, berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay, mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Group D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
2: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
1: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya, ini, dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
2: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
1: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
2: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
1: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
3: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor.

faktor yang diuntungkan, dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi WNO Pelatih Indonesia Barat, Bu Erick. Baiklah, saudara-saudara Bregar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sudah berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Sedrok berikan pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tembus nak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara-saudara. Kini kan segera melebar ke sektor kanan, ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana. Yang luar biasa ini, oh ternyata bola tadi dihadang sejak ataupun disambut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana, berikan sit tipe kepada penjaga gawang Matresi. Matresi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berdebas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Western. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kiri, Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke mulut gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang, apakah langsung ke gawang ataukah dibuka umpan pendek kepada rekannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berhimpitan, langsung sudah ke belakang gawang. Kok dua terjadi? Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Satu heading atau satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya, dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas ke kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sada, pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah, man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia, gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke daerah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali tandas di kaki pemain belakang Paraguay, Almiron, Miguel Almiron, tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola
Selamatlah gawang Amerika. Langsung kirimkan pendek. Batbekan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja. Kerjasama dengan Tillman atau rekannya. Kembalikan Richard lagi. Bergerak tubuh sejenak dia. Ada di sana kami lihat Taylor Adam. Dengan kaki kiri. Masih permainkan bola. Mencari kawan yang beres. Memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan. Tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri. Suatu bola pendek cepat kini. Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika. Namun kali ini terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Polarin, maksud kami pemain pencipta gol Amerika yaitu Balogun, Polarin Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang disontak atau ditarik kakinya dan tendangan sudah dilakukan langsung pada sejak kirimkan bola pendek ke depan dia yang dituju adalah pemain Malik Kilbert umpat ke gawang berbahaya. Kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay belum merubah kedudukan masih tetap 2-0 saudara-saudara Amerika unggul. Pertandingan sudah berlangsung 40 menit 30 menit sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Prince langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Anton ataupun kepada Weston McKinney kuasai bola sebelumnya dia. Melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat sudah berbahaya serangan Robinson ini dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya. Tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Rhys Richard umpan ke depan yang dituju adalah polisi mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk daerah kotak penalti terjadi perebutan. Oh, terjatuh dua pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada sanksi keputusan apapun dari wasit yang pertandingan meskipun dia jatuh justru tendangan gawang tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek kiri Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika kutak kadik sebentar dia tarik lagi ke belakang. Oh, hentikan dengan ke kiri ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas masih perlukan bola ternyata turun ke belakang Aldrete langsung kirimkan ke depan umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh saudara-saudara sulit diatur sin tembus dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri nomor punggung 10 yaitu Amrul lepas tembakan tidak jadi kali ini patah di tengah jalan datang serangan dari belakang tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat buat sebelum sedang berganti ke kanan pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan yaitu Sergio mengirim bola mesin kutak kedis sebenarnya mereka drakon ini umpan terobosan berbahaya angkat lepas tembakan. Masih berhasil dibendung saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Paraguay meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini kembali lagi menekan mencoba mengirim bola mendekat dari kotak dikutak di sebenarnya mencari ruang tembak masih mengirim bola dua pemain Amerika masih berputar-putar saudara tarik lagi ke belakang ternyata lembar punggung 16 kami lihat di sana yaitu Freeman Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi tak dari jarak yang cukup jauh untuk memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan saudara-saudara nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman mundur ke belakang dia kerjasama dengan polisi pekan yang kutakan di sebenarnya masih melakukan tekan dari sektor belakang gerak musnah dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass masih permainkan bola dia menggini lagi bola ketekan lagi ke dalam kotak penalti tidak jadi terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay akhirnya bola kandas dengan kaki pemain Paraguay kos 11 menit kini Paraguay coba menggunakan kanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja saudara oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan

0: Balogun, pencetak gol Amerika, kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-parandakan pertahanan Paraguay. Sini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana, ataupun Almiron masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Ada di sana kami lihat Sanabria. Kutak kedik sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun menguasai bola sepenuhnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nomor lengkapnya. Ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencoba melarak diri ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tinggi berkabang, gol 2 terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Tracy sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah, karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola jam dekat di kotak penalti, sodorkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tapi kali ini pandekan dari pemain-pemain Paraguay membangun serangan. Ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Datang lagi serangan Amerika, bola dikuasai sepenuhnya. Nomor punggung 16 ada Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan goran, tidak jadi, hentikan di kaki kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan saudara-saudara, akhirnya bola. Namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika, mendekati kotak penalti, banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas. Dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika, karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Freeman. Langsung ke tengah, melebar lagi, tarik ke belakang dia. Kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutak di saudaranya di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman mencoba mendekati, kembalikan kepada Freeman, kedirman lagi sektor bek kiri, angkat bulu gawang. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay, sapu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika, mencoba dekatkan, diberikan kepada Freeman, kotak di sudah tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerah sendiri. Langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana, dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berada penjaga, tidak jadi, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah, dan akhirnya Balogun dengan satu sontekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan.

0: Dan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli tidak sekali hantam, tapi dia meliak-liuk terlebih dahulu di kotak penalti, dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
1: Iya, luar biasa Bung Nova ya. Pertandingan di babak yang pertama, Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan 1 gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
0: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay, sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar sudah benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
1: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
0: Iya, terjadi Almiron terisolasi ya.
1: Terisolasi.
0: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1-2 atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria. Kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana. Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
1: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian 1 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
0: Ya, inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergio Dennis. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
1: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
0: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70%, ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini yang ya, menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
1: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
0: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step, ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain. Juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
1: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg, ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
0: Ya, Enciso seperti tidak terlihat, ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
1: Dikantongin.
0: Iya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso, ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
2: Ya, baik Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Ada juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: Di ujung telepon ada Pak Atong di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Atong. Bagaimana komentar Pak Atong melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
1: Sangat berbeda jauh ya.
0: Ya. Yeah.
1: Saya kayak main PS. Jadi kalau rombongan, kalau timnya itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, yeah, ada main di Juventus. Jadi gate-nya emang jauh, jadi ini sepertinya masih ada gol
0: yang tambahan sempat, begitu.
1: Iya, jadi yang paling aneh di terakhirnya itu namanya kayak nama pemain Turki Balogun. Pokoknya sepertinya
0: Jadi skor akhirnya Pak Atong prediksi berapa ini?
1: 4-0
0: 4-0 ya?
1: Iya, jadi itu saja ya.
0: Baik Pak Atong, terima kasih banyak ya Pak Atong ya. Pagi Pak, salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung, Pak Leman. Pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Zaini.
0: Silakan Pak Leman, apa komentarnya babak pertama?
2: Ini posisinya berapa nih Bang Zaini? Dia kosong?
0: 0-3 Pak.
2: 0-3, jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay Bang Zaini. Jadi ya tetap semangatlah untuk Uruguay ya, supaya untuk dibalas gitu di babak kedua di Bang Zaini. Jangan sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini. Gitu saja Bang Zaini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Atong ya.
2: Oke, makasih Bang.
0: Pagi Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu. Salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Indra.
3: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya. Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kita beralih ke informasi dari tim liputan kami, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
6: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di bundaran piramid Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu biasanya. Itu rutin setiap hari Minggu.
5: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga, ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari, dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto, serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Ya, baik, sudah mendengar pertandingan babak yang kedua antara Amerika
8: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
9: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat. Karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, ya ini Turki dan Australia. Sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
8: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat Tillman tadi maksudnya kepada rekannya, namun bola dibuang saja, kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam, Balogun terdengar langsung, oh masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam, Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik. Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi nampaknya. Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut. Namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung. Masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat. Namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia, dari sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kepada Almiron. Masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, yang berusaha membayangi. Terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan di tengah lapangan. Wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving. Masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
9: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
10: Baik, saudara-saudara Degar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Kedudukan masih tetap 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lalu tiga garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkar tengah dan bola keluar meningkat hadapan pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah kiri, bola sebelah hutan lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso. Langsung ikan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan keselamatan kepada pendeta Tawang Orlando Gris. Ini ternyata serangan dari Amerika, tapi kali patah ke dalam. Bisa bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat. Di sektor sebelah kiri, pertahanan Paraguay dan tentu saja belum meramah kebutan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Freeman. Alex Freeman ambil ancang-ancang. Sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja, namun patah di Alvete langsung di heading saja bola tadi dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lempar sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, karena bola tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan, namun bukan pelanggaran. Ini kembali serangan di bawah Amerika. Mundur ke belakang, direk ke beki pertahanan Paraguay. Kita kali sebentar. Ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika. Di sektor bek kiri pertahanan Paraguay cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung ke gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti. Tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain ke belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan Paraguay. Mencari ruang tembak, kami lihat pemain punggung 8 Adrisional, kami lihat mekanik mundur ke belakang dia. Gerak tubuh sinaknya, kali ini terlalu lama menggoreng bola. Langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada mekanik. Dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika Mike Kelly terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dicaik kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan. Sudah dilakukan langsung ke belakang kotaknya. Menggigit bola jatuh dari perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana. Kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso. Enciso mundur ke belakang. Dia kirimkan bola pada ke tengah. Salah umpannya. Amerika kini mereka dari sektor sini. Ada Robinson di situ. Dari bekan maju ke depan dia. Angkat kemudian. Berbahaya. Kobo. Tidak ada kawan. Datang lagi serang dari sektor kiri. Aktif berbagai lembar tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Firman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat serangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja. Ini kan pendek saja, kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah. langsung sebetulnya kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, yakini berganti ke kanan. Paraguay dengan kostum biru-biru terus menekan, tapi kali ini patah di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sepenuhnya. Sedangkan bola cepat dia merangsuk ke dalam pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu Desetos sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, berjaya sama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini merasuk ke jantung pertahanan, pertahanan kesebelasan Paraguay. Masuk kita akan disuntar dia, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya. Masih menggiring bola, angkat bulu gawang. Oh, terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi. Atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso. Dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ya, nantikan sebab dari tendangan penjuru ini, ternyata pemain nomor 75 Anthony Robinson, pelandang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara. Nantikan ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi close-up duel, terjadi lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri atau sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay. Sodor ke belakang ke depan, Paraguay coba menyelamatkan bola namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat. Dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika. Dan tendangan bebas pun sudah dilakukan, diperhatikan belacang-ancang Remiga sudah datang dia mencari kawan Debrus. Pendek saja kirimkan Paraguay mencoba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika. Boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik. Tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekat, Robinson ataupun Western Mechanic mencoba mempertahankan gawangnya. Bukti serangan balik Amerika, angkat bulu gawang, terjadi kelut, klub dual terjadi di sana. Ada penemuan 17, Mike Tillman, gerak timbul sedaknya, kutak tadi sebentar, tarik ke belakang, kutak nanti, berikan kepada Logun, lepas jembatan, oh, kali ini. Tendangannya memang sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman, sehingga bola dihadang saja ataupun dijanjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sebenarnya pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
8: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Ben Harter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62 dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
9: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola di penguasaan bola untuk gocek-gocekan. Ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
8: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan atau di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chills yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chills ke depan tadi maksudnya kepada Almiron. Terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan. Umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola. Umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola. Pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan. Umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas. Umpan bola kepada Almiron. Memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, saudara pendengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendang langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendang langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matrice dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Freeze, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrin. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Freeze. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Sebastian tadi. Terjatuh Balogun, namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie. Berhasil dikuasai McKennie. Umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan. Umpan crossing, oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke 67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
9: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menunjukkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua kita lihat Paraguay memiliki kesempatan, dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk

0: gitu. Nampaknya tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke-68 ini, Bu.
1: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
0: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di, ya, di, jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
1: Ya, dan mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
0: Dan Anda melihat bagaimana, Bung Nova? Ini sudah ada dua pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
1: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak. Kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat. Persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki dan Australia.
0: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kebelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan fluidnya. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres setelah terlibat duel Tillman dengan dua pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres. Masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan dua pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar.
1: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
0: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino
1: ya,
0: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik, dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan tentu saja jika angka ini tetap bertahan hingga akhir babak pertama,
3: mungkin saudara berikan satu tembakan lepas tadi, lepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay, berhasil menjebolkan jala gawang Amerika. Karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat dan

0: sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini, saudara-saudara. Satu tendangan yang luar biasa dilepaskan dari Mauricio. Tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat peluang Paraguay yang lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika. Namun patah di tengah jalan, tanda sikit pemain Paraguay kini melakukan tekanan dari sektor-sektor ketika dia masih berat mesta. Asal umpannya, Amerika membangun serangan, berbahaya, lepas tembakan bulu kanan. Sayang, saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Jerman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul. Dan tadi golnya gagal, saudara-saudara, karena kedatangan posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan. Malik mencoba tekan, Malik Tillman mencoba menggiring bola, balance, umpan terobosan ke gawang. Sudah berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari serangnya, langsung melambatkan gawang. Dan kini kelampas sekali saudara, Paraguay mencoba kembali tertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan, dia yang dituju adalah Mauricio. Di sana terjadi perebutan di kanan tengah. Amerika dapat bola 11 kemudian, umpan pendek saja, dia cepat lagi kepada Weston McKennie. McKennie mencoba mengiring bola, umpan ke sentral sebelah kiri pada Robinson, merangsek dan di sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana Paraguay, kirimkan ke tengah kotak penalti. Ada di sebelah kami lihat pemain 24 yaitu Adam, Tyler Adam melebar ke sekitarnya, mencoba melakukan tekanan lagi, kembalikan kepada Adam lagi, mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Kuasa boleh sebelumnya terus Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lebih dengan rekannya Adam ataupun di sana ada Kenny yang membuat Robinson tarik lagi ke belakang dia. Ketika dengan kaki melebar lagi ke sektor kiri, ada disapa kepada kapten kesebelasan. Oh, ternyata berikan kepada penjaga gawang Matt Presi langsung kirimkan ke depan. Cepat dia, Amerika mencoba menggeserangan lagi, mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. Apakah ini pelanggaran? Tendangan bebas tampaknya. Ya, anggota pemain Amerika Paraguay nomor punggung 14 yaitu Andres Cubas dianggap melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung saja, kirimkan pendek, tarik lagi ke belakang kepada tim rim kapten kesebelasan Amerika ataupun kepada Robinson kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola dia, umpan terobosan masih juga yang dituju adalah pemain Malik Tillman. Umpan ke dalam, lepas, tembakan gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan masuk kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi tembakannya begitu melambung hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sentikan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, karena tendangan yang keras saja dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali serangan dibangun Paraguay. Pasal belas sebelumnya dia teruskan bola pendek saja ke tengah yang dituju adalah Cubas. Cubas terjadi perebutan, lebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia menggeser belas sebelumnya, kirimkan kepada ke tengah, siapa masih kita akan disuntar di garis tengah dia, mencari kawan yang bergeras, melebar lagi ke sektor kiri ada Almiron yang mendapat posisi kanan luar kiri, mencoba melakukan tekanan, tarik ke belakang lagi, kerja selalu menjadikan Mauricio, dengan kaki ini mendekati daerah Amerika Serikat, masih kita akan disuntar dia, sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau, membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay. Kini ada di sana kami lihat Almiron teriak tunggu sedaknya, nomor punggung 19 mencoba sekarang, yaitu ada MC Show, patah di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekanan, menggiring bola, saat dia melintas garis tengah sudah ada di serangan oleh Tilman. Tilman akhirnya kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez dan langsung saja wasit Danny Michele dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Tillman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara Stuttgart sama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Nomor 10 adalah Miguel Almirón digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertanding yaitu Sosa. Tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadap bola atau melakukan tendangan bebas ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Nantikan saudara-saudara Bugar. Ya, ternyata dua pemain Amerika di sana. Ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan instruksi ataupun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan. Ambil ancang-ancang dua pemain Amerika. Ada Robinson dan juga pemain Bert Hubler. Apakah bisa tendangan bebas ini? Ternyata langsung peluru kawan. Kop terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem peluru kawan. Terjadi heading keeper bom. Lepas. Ditembakkan peluru kawan. Tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi. Namun kini berkasih dia berebut bola. Kirimkan ke tengah. Umpan peluru kawan. Berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi. Namun datang lagi serangan dari sektor lusuh kanan. Jantung pertahanan Paraguay. Putarkan di sebentar dia. Masih menggirim bola. Kami lihat. Yaitu Tillman. Tillman coba ruang tembak. Mundur ke belakang dia. Oh, sayang tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola meluncur sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara belum berambah kedudukan. Masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak puncak Grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Kini tim Red Kapten Selatan Amerika kirimkan bola pendek ke depan masuk dari Robinson. Namun salah umpannya bola keluar dari lapangan pertandingan. Separan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Nampaknya akan segera dilakukan oleh siapa gerakan. Ternyata kami lihat Amerika kini terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 17 Malik Tillman keluar. Ya, nampaknya pelatih dari kesebelasan Amerika yaitu Mauricio Pochettino memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika. Namun lagi-lagi kandas suku dan belakang Paraguay. Paraguay mencoba membuat tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Namun kali ini terjadi pelanggaran. Pemain belakang Amerika mencoba menghadang pemain Paraguay sehingga terjatuh nomor punggung 19 yaitu Julio Enciso. Ya, nampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Dinantikan pemain kami sebelah kanan ambil ancang-ancang langsung ke mulut kawan. Terjadi kerutup dua terjadi sana berbahaya. Oh, bola dihadang keluar tetap nanti lepas Amerika dan kali ini terjadi pelanggaran ataukah ya diberhentikan karena memang tadi cukup menarik terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Amerika. Jaga gawang Matt Presi langsung mengaba-abakan pada teman-teman hanya bermaju ke depan, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang ditunggu di sana adalah pemain Pialek Prima ataupun lainnya yaitu Bart Halter. Tetapi dari sejak perebutan, kotak Sinzal kentek ke tengah, umpan timur ke tengah, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa. Dari kesebelasan Paraguay, umpan ke depan dia kepada pemain ber-19, yaitu main Enciso, namun lagi-lagi Enciso gagal di padang saudara-saudara. Kini kembali tekanan, untung saja ada pemain belakang dari Paraguay di lingkaran tengah masih menggiring bola dia, tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, umpan pada kedudukan saja, kirimkan ke depan dia, kerjasama dengan rekannya mencoba merupakan tekanan, merasa kita untuk pertahanan Amerika, tapi salah umpannya, ditarik ke belakang, terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Kini ada tiga pemain Amerika, akhir boleh pasir Robinson, Robinson pun menggiring bola dia, mendekati dekat kotak penalti dari sektor sebelah kanan, merobek pertahanan Paraguay, Robinson berut ke belakang dia, kirimkan bola pendek, cepat berbahaya, umpan ke depan dia, menggiring bola, merasa kita untuk pertahanan lawan, oh ternyata masuk kotak di sebelah dia, kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana. Oh, akhirnya kandas kiri pemain Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan. Berikan bola pendek kepada Jasper Mauricio. Mauricio hentikan ke kiri ataupun nomor 18 yaitu Arce. Arce, oh terlalu jauh Arce posisinya, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus merangsek ke jantung Atmos kami, melakukan bola pendek ke depan. Berikan kiri Paraguay, ada Enciso di sana, umpan ke depan berbahaya. Paraguay mencoba mendekati penalti, terjadi adu lari dengan pemain belakang tim. Tetapi kali ini bola memang lebih dekat kepada pemain tuan belakang Amerika. Kekosnya kembali Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dari dia sendiri, masih permainkan bola, tenat masanya dia pada siapa gerangan di sana. Kini kembali lagi tekanan, tetapi kandas kegagalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika Segarman Presi langsung luasa bersebunyi, tendang sudah ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay. Tapi kali ini jadi pelanggaran dilakukan kepada Amerika terhadap pemain Paraguay, dan tentu saja tindakan bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay maju semua ke depan. Hampir tidak ada satu pun yang berada di daerahnya, langsung ke depan, terjadi kultukom gol terjadi di sana. Kita akan disuntar di kanan tengah tidak kontak menati, lepas tembakan, oh dihadang sejauh bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini kita lihat terjadi pelanggaran kah, satu pemain Amerika terjatuh. Kita melihat punggung 9 atau 24 yang terjatuh sudah tanpa dibenturan agak keras ya. Kita melihat pemain nomor 24 yaitu Tyler Adam yang terjatuh. Apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya diving biasa? Ternyata kita melihat yang kelas wasit Danny Michaeli langsung menunjuk satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Menjaga gawang Matt Presley menggunakan nomor 24 dengan kostum warna kuning. Ya, berancang-ancang memberikan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Mechanic. Sekali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara bugar. Pertama dengan itu, pelatih Mauricio Pochettino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serangan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson. Robinson kita akan disentak Anton Robinson, umpan ke tengah dia. Dan dia lebih perebutan di daerah dekat kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio kodokan bola pendek ke depan dia, cepat menggiring bola, oh terjatuh lagi, namun bukan pelanggaran. Berikan titik kanan, Paraguay kini melakukan tekan, namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika, dan kini terjadi lagi pelanggaran. Kami lihat memang wasit Mike Kenny langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, karena memang tadi dianggap melakukan pelanggaran yang agak keras, dan tendangan bebas pun segera-segera kepada Alex Arce. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi ya, siapa yang menghadapi bola. Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, sudah dilakukan langsung kepada Kapten Dream Team. Berikan bola pendeknya, umpan berbahaya, Amerika menekan, angkat bola, lewat tembakan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas. sangat bebas, umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepe masih jauh melambung di atas mister gawang Orlando Gill. Dan tentu saja saudara-saudara tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup. Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles, saudara-saudara. Kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan kini terjadi serangan dari Paraguay mencoba mungkin bola umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan dan bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Paraguay. Sudah dilakukan pendek saja. Wasit sepenuhnya di sana kami lihat sempat menggiring bola. Pemain nomor 17 melakukan tekanan. Tapi salah umpannya, datang lagi bantuan pemain Paraguay. Mencoba menekan pertahanan Amerika. Sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Gerak di sekitar dia. Ada Enciso di sana. Enciso menggiring bola umpan ke tengah. Ah, potong saja di tengah jalan. Amerika berkaitan ke kanan. Melakukan umpan terbesar ke utara. Keluarlah penjaga gawang. Namun kali sana lepas tembakan ke utara. Sayang, saudara. Tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain depan Amerika nomor punggung 14. Berhalter terlalu lemah sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gill dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas di belakang Paraguay dan terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal dan baru saja terjadi pelanggaran. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit, bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
1: Ya, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua, mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Arce. Kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alfaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat karena dia bisa menjadi pencetak gol kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
2: Ya baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina. Masih Robinson, tendangan langsung. Oh, berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari si Robinson maksud kami tadi melakukan tendangan. Kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti. Umpan crossing, terjadi duel bola udara. Masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola, tendang jauh melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso, masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola. Berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Oh, Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi. Maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adam tadi yang berusaha melakukan serangan balik cepat dilanggar oleh Alonso tadi sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan saudara pendengar, masih cukup sengit nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini.
1: Ya, Insiso dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik ya, menit demi menit untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan, karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya, karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang. Ini mereka sebenarnya sudah on the track ya untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang. Dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2-3 menit ya menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
2: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan Bastian Belhalter tadi jatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina. Siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada 3 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang kepada kapten dari Amerika, Tim Rim, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya, masih memperlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika, Tim Rim, masih menguasai bola. Tim Rim umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi. Namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan. Masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan. Umpan ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Cimrin. Di barisan pertahanan melebar ke sektor sebelah kiri ada McKennie. Kini McKennie berusaha melakukan umpan crossing, dibuang saja. McKennie tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Amerika Serikat, yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robinson. Pendek saja kepada Reina tadi, umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat, Timothy Weah, tendangan langsung. Oh, masih membentur. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Di barisan pertahanan Amerika Serikat masih menguasai bola sang kapten kini, Tim Rim. Umpan ke belakang kepada Taylor Adams. Masih Taylor Adams, Tim Rim lagi kembalikan bola ke depan kepada McKennie. Bola kini dikuasai oleh Sebastian Haltel. Balikan kepada McKennie. Masih McKennie. Ke tengah kepada Reina. Masih Reina. Belakang kepada Taylor Adams. Masih Adams. Ke sektor sebelah kanan kini bola. Pindahkan. Timothy Weah. Umpan back pass saja kepada kiper Frisi. Frisi berikan pendek kepada Tim Rim. Masih memainkan bola di sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan. Amerika Serikat, Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi. Balikan bola kepada Weah, melebar kembali ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola. Masih Reina, kena langsung. Kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan. Tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
1: Iya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah. Benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain-pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka, sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
2: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay ya, karena kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini, Bu.
1: Iya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
3: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Bugianto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak Bung Erik,
2: Bung Zaini,
3: dan Bung Yanto serta Bung Nova. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
3: Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain ya, untuk memantau kembali bagaimana perkembangan terkini berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Saya Zaini, selamat siang.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada celannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Kok, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
0: Semuanya. Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

0: mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat!

Selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Vicky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Mas secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniel Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan, Hong Kong, dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao, Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan, Liu Kuangheng, Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui, Taiwan, 4, dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok, Jia Yifan, Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh, Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Halo Sobat RRI, ngomongin Piala Dunia 2026 bukan cuma pertandingannya yang seru karena diselenggarakan di 3 negara, tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar.

0: sumber informasi terpercaya. Dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.
1: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil

0: mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini. Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

post holidays blues, itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknologi

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 13 Juni 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almendo Maturbongs. Kita awali berita yang pertama pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan otonomi khusus mengingat penguatan kapasitas dan kelembagaan pada daerah otsus sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Papua Selatan Agustinus Joko Giritno dalam sambutannya saat membuka kegiatan penguatan kapasitas dan kinerja kelembagaan otsus di Hotel Halogen Merauke. Menurutnya kegiatan tersebut penting karena selama 25 tahun pelaksanaan otsus, tetap saja masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu kegiatan ini dapat memberikan solusi aplikasi di tengah-tengah masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Giritno menambahkan melalui kegiatan penguatan kapasitas ini diharapkan nantinya baik kelembagaan pemerintahan provinsi yang ada baik DPRP Papua Selatan maupun organisasi perangkat daerah atau OPD yang bertugas untuk memberikan pelayanan di bidang otsus mengalami perubahan yang lebih baik. Pelayanan administrasi kependudukan di Papua Selatan masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Sejumlah peralatan pendukung di beberapa kabupaten bahkan telah mengalami kerusakan dan perlu pergantian. Kebutuhan alat pendukung masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Sejumlah kendala menyangkut operasional alat pendukung terjadi hampir di semua tempat pelayanan di 4 kabupaten. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Selatan, Hermina Ewenkos, menyampaikan masih ada kekurangan alat-alat perekam di beberapa kabupaten, bahkan sejumlah alat mengalami kerusakan sehingga membutuhkan bantuan dan perhatian dari pemerintah. Persoalan itu menyebabkan proses perekaman dan pendataan administrasi penduduk menjadi terhambat. Selain keterbatasan fasilitas, Hermina menyebut kondisi anggaran juga turut memengaruhi optimalisasi pelayanan. Situasi itu semakin dirasakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berlangsung.
2: Pelayanannya kurang semaksimal untuk dalam hal ya, keuangan.
3: Oke, ya, baik.
2: Untuk pendukungnya kepada baik. Alat-alat yang kurang itu.
3: Baik, tentunya ini
2: mungkin apalagi ya. Di tahun ini dengan adanya efisiensi ya kami mengalami, tapi ya kami juga berupaya mungkin selanjutnya ada prihatin dari ya pemerintah untuk bagaimana kami bisa mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan kekurangan yang ada, dengan kendala yang ada.
1: Lanjut Herwina mengatakan meski terdapat beberapa kendala atau pihaknya tetap berupaya menyesuaikan program kerja dengan kemampuan yang tersedia sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Hermina berharap dukungan kuat pemerintah untuk pemenuhan sarana pendukung administrasi kependudukan. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat di empat kabupaten dapat berjalan lebih maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Penyaluran bantuan ekonomi masyarakat di Papua Selatan dilakukan melalui mekanisme perencanaan berjenjang. Usulan bantuan terlebih dahulu dibahas melalui forum musyawarah pembangunan. Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat Zakarias Hahare mengatakan seluruh bantuan harus melalui proses musrembang kampung, distrik, kabupaten hingga provinsi. Menurutnya selain melalui musrembang, usulan juga mempertimbangkan data dan kebutuhan masyarakat yang telah diverifikasi dan pemerintah memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Zakarias menjelaskan dana yang digunakan bersumber dari program yang diperuntukkan bagi orang asli Papua, karena itu penyalurannya harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ia menambahkan juga seluruh usulan masyarakat tetap ditampung untuk mempertimbangkan dalam penyusunan program kerja dan realisasi bantuan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Musim pancaroba yang terjadi saat ini berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah Papua Selatan. Kondisi itu juga berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat bila tidak diantisipasi sejak dini. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Kekeringan menjadi salah satu potensi bencana yang perlu mendapat perhatian selama musim pancaroba saat ini. Selain itu, dampak yang sering muncul adalah kesulitan masyarakat dalam memperoleh air bersih. Kastaji, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana Papua Selatan, mengatakan kekeringan menjadi salah satu potensi bencana yang perlu mendapat perhatian selama musim pancaroba, di samping masyarakat kesulitan memperoleh air bersih. Menurut Kastaji, upaya antisipasi terhadap potensi kekeringan memerlukan kerjasama berbagai pihak, yang penanganan dan kesiapsiagaan tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektor.
5: Yang sering terjadi adalah mungkin ISPA, dan terjadi kekeringan, kekurangan air bersih, seperti itu. Jadi ini yang perlu kita antisipasi, kita perhatikan, dan ini tidak bisa kita laksanakan sendiri, tentunya kita kolaborasi dengan multisektor, baik TNI, Polri, Basarnas maupun pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
4: Kastaji menjelaskan, sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Informasi tersebut disampaikan agar masyarakat lebih memahami potensi kekeringan yang dapat terjadi selama musim pancaroba. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air sebagai langkah antisipasi. Dengan kesiapsiagaan sejak dini, dampak kekeringan dan kekurangan air bersih diharapkan dapat diminimalkan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Program jemput bola administrasi kependudukan kembali disiapkan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit mengakses layanan. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kecakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Basuki, Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil Papua Selatan, mengatakan kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah wilayah Papua Selatan yang pelayanannya diberikan mencakup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ia juga menjelaskan tahun ini kegiatan fasilitasi jemput bola telah masuk dalam dokumen perencanaan anggaran. Salah satu daerah yang direncanakan mendapat fasilitasi adalah Kabupaten Mapi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan, karena dengan begitu akses terhadap dokumen berkependudukan menjadi lebih mudah. Basuki berharap adanya dukungan pemerintah daerah kabupaten dan pemangku kepentingan agar program dapat berjalan optimal, mengingat keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Berita terakhir pendengar, Polsek Tanah Mireng mengejarkan program door-to-door system di seluruh wilayah binaannya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh para Babin Kamtibmas untuk mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Kapolsek Tanah Mireng Ibda Wilustono mengatakan bahwa program ini bertujuan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan para Babin Kamtibmas diharapkan lebih aktif mendatangi langsung rumah-rumah warga. Melalui kegiatan door-to-door system, Babin Kamtibmas menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat. Mereka juga mengetahui perkembangan situasi Kamtibmas di lingkungan setempat. Dalam kunjungannya, Babin Kamtibmas menyampaikan berbagai pesan Kamtibmas kepada seluruh warga. Mereka mengajak warga menjaga kerukunan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan. Kapolsek Tanah Mireng menambahkan masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruhi oleh informasi yang belum tentu benar. Warga juga diminta segera melaporkan kepada polisi apabila mengetahui adanya tindak pidana. Masyarakat menyambut baik kegiatan door-to-door system tersebut. Mereka mengapresiasi kehadiran Babin Kamtibmas yang turun langsung ke lapangan untuk mendengar dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di warga. Ya, pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Lintas Sore, produser dari Republik Indonesia Merauke di sore hari ini. Dan tentunya kita akan berjumpa nantinya di Lintas Pagi selanjutnya di Pro 1 RRI Merauke. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Almino Maturbas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika

sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menarik

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

program acara Green Radio. Berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terbuka,

Ya, mendengar berikut akan kami hadirkan untuk Anda dua pemberitahuan. Dan yang pertama berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin yang ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan 2 di Kampung Bel-Belan, Bupul 6 dan Kampung Top-Top, Bupul 7, Distrik Ulilin dan Elipobel. Adapun isi pemberitahuan yakni pemanggilan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2 di Kampung Bel-Belan, Bupul 6 Distrik Ulilin, dan Kampung Top-Top, Distrik Elipobel, Kabupaten Merauke. Dengan ini diberitakan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 ex transmigrasi yang berada di Kampung Bel-Belan, Bupul 6 Distrik Ulilin, dan Kampung Top-Top, Bupul 7 Distrik Elipobel, Kabupaten Merauke, untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 ke aparatur Kampung Bel-Belan dan Top-Top untuk dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Demikian pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan terakhir pendengar bagi Anda terkait dengan sistem penerimaan murid baru SPMB berasal dari SMP Negeri 1 Merauke yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Merauke membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2627 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni hingga Jumat 19 Juni 2026 pukul 8 pagi hingga 12 pagi siang waktu Indonesia Timur bertempat di SMP Negeri 1 Merauke. Adapun persyaratan pendaftaran, asli surat keputusan kelulusan yang ada nilai mata pelajaran, satu lembar fotokopi yang dilegalisir, fotokopi kartu keluarga yang tercantum nama calon murid baru, fotokopi akta kelahiran sebanyak satu lembar, foto seragam SDMI ukuran 3x4 cm hitam putih berwarna sebanyak dua lembar, map warna merah untuk putri dan map warna biru untuk putra berusia maksimal 15 tahun, pada tanggal 1 Juli 2026. Saat mendaftar, calon murid baru menggunakan seragam lengkap SD atau MI dari sekolah masing-masing. Calon murid baru saat mendaftar didampingi oleh orang tua wali. Daya tampung penerima murid baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Merauke maksimal 320 anak dengan 4 jalur penerimaan, yaitu domisili 43%, prestasi 25%, afirmasi 27%, dan mutasi 5% dari daya tampung. Bagi yang memiliki piagam atau sertifikat penghargaan prestasi akademik non-akademik juara 1, 2, dan 3 tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, lampirkan fotokopinya sebagai satu lembar dengan menunjukkan piagam atau sertifikat asli. Tidak terdaftar di sekolah lain pada SPMB tahun ajaran 2026-2027, jika diketahui mendaftar ganda, akan didiskualifikasi atau dicoret dari seleksi SPMB SMP Negeri 1 Merauke. Batas terluar dana wilayah jalur domisili. Jalan Ahmad Yani dari lampu merah RRI sampai lampu merah Toko Senang Hati. Jalan Nyobar 2 dari simpang 3 Jalan Raya Mandala sampai simpang 4 Jalan Onggat Mit. Jalan Onggat Mit dari simpang 3 Jalan Nyobar 2 sampai simpang 3 Jalan Gak Showroom Mobil. Jalan Gak dari simpang 3 Jalan Onggat Mit sampai simpang 4 Jalan Seringgo. Jalan Seringgo dari simpang 4 Jalan Seringgo sampai simpang 3 Jalan Kampung Timur Toko Matoa. Jalan Kampung Timur dari simpang 3 Toko Matoa atau Jalan Seringgo sampai simpang 3 Jalan Timur. Jalan Timur dari simpang 3 Jalan Kampung Timur sampai simpang 3 Toko Indah atau Jalan Raya Mandala. Jalan Raya Mandala dari simpang 3 Jalan Timur sampai simpang 4 Lampu Merah Toko Senyum 5000. Jalan Aru dari Lampu Merah dekat Toko Adil sampai simpang 4 Lampu Merah Kantor Dinas Perhubungan. Jalan Prajurit dari Lampu Merah Kantor Dinas Perhubungan sampai Lampu Merah Kantor Kap 2 PN Jalan TMP Trikora. Jalan Trikora dari Lampu Merah Jalan Prajurit atau Kantor KP 2N sampai Lampu Merah Simpang 4 Tugu Libra. Jalan Brawijaya dari Lampu Merah Simpang 4 Tugu Libra sejajar Kafe Bakmi Naga sampai Simpang 3 SMP.
Simpang 3 SMK Antonius. Jalan Misi 1 dan 2 dari Simpang 3 Jalan Misi 2 SMK Antonius sampai Simpang 3 Postel. Jalan Martininata dari Simpang 3 Postel sampai Lampu Merah RRI atau Jalan Ahmad Yani. Wilayah atau jalan yang berada di dalam zona batas terluar termasuk wilayah jalur domisili STMB SMP Negeri 1 Merauke, misalnya Jalan Pendidikan, ya, Jalan Larenta, Jalan Metro, Jalan Parokomando, Jalan Ermasu, Jalan Atakwa, Jalan Nyobar, Jalan Sesate. Dena wilayah jalur penerimaan dapat dilihat di SMP Negeri 1 Merauke. Keluarga ekonomi tidak mampu harus mengantarkan jalan mutasi harus mengantarkan SK mutasi, surat penugasan, dan peserta penyandang disabilitas harus mengantarkan surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Hal-hal lain terkait penerimaan murid baru dapat ditanyakan di SMP Negeri 1 Merauke setiap hari jam kerja. Pengumuman penetapan hasil seleksi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Demikian kami beritahu ini, sampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: sedang sibuk atau berada di luar kesadaran, cobalah beberapa hari lagi.
1: Klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dia bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu.
0: Rasa-rasa kehamilan, kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Ya pendengar, berikan yang kami hadirkan untuk Anda kumandang azan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat di pukul 17.31 menit.
1: Saatnya kita ikuti azan.

kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Bangke malam ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke.

0: Loh iya, lek pai itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau lek pai itu pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek pai itu?
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pai itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Pak Iti toh.
0: Oh iya ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

Baik, selamat malam bagi Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Informasi dan juga hiburan yang tentu masih akan terus Anda dengarkan ya melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami. Streaming kami di www.rri.co.id. Dan satu pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk saat ini, pendengar. Yaitu pemberitahuan yang berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin ditujukan kepada seluruh masyarakat pemilik lahan 2 di Kampung Belbelan, Bupul 6 dan Kampung Toftof, Bupul 7, Distrik Ulilin dan Eli Kobel. Terkait dengan pemanggilan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2 LU2 di Kampung Belbelan Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Toftof, Distrik Eli Kobel, Kabupaten Merauke. Diberitahukan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 X Transmigrasi yang berada di Kampung Belbelan Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Toftof Bupul 7, Distrik Eli Kobel, Kabupaten Merauke untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 atau LU2 ke aparatur Kampung Belbelan dan Toftof untuk dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Atau bisa juga menghubungi Bapak Jemingin dengan nomor kontaknya 0823-1400-1991. 0823-1400-1991 di Bupul 6. Dan Bapak Yohanes Rinto dengan nomor kontak 0822-3845-3788. 0822-3845-3788. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur atau pukul 7 malam. Untuk nanti Anda akan updatekan berbagai informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Dan untuk edisi hari Sabtu ini tanggal 13 Juni 2026, produksi Stasiun RRI Merauke yang nanti Anda akan dengarkan. Juga kami sampaikan bahwa informasi hiburan lainnya rangkaian Merauke malam ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur masih akan terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda, melengkapi suasana malam hari Anda, sebagian yang tentunya kumpul bersama keluarga tercinta dan juga Anda yang masih terus menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Merauke Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 13 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, PPIWSS, Dr. Anda Hajah Andi Nurhiyari MSI, melantik Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, PWIWSS, Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031, dan dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Wilayah Muskerwil pertama, yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pilar IWSS yang berada di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti.
2: Ketua Panitia Samsia Saing dalam laporannya menyampaikan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan adalah wadah yang menghimpun seluruh wanita Sulawesi Selatan yang berada di rantau, yang merupakan satu organisasi otonom di bawah naungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Organisasi IWSS didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1977 bertujuan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
3: Bertujuan meningkatkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Hajah Andi Nurhiyari, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 yang baru dilantik dan mengajak seluruh pengurus dan anggota IWSS yang berada di tanah rantau untuk tidak melupakan adat istiadat Sulawesi Selatan. Karena keberadaan IWSS bukan hanya berada di Indonesia, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah di luar negeri seperti California, Los Angeles, Kanada, Australia, Malaysia, dan daerah lainnya.
4: Inilah yang kita inginkan, terbentuknya IWSS sebagai wadah berkumpulnya ibu-ibu dari Sulawesi Selatan. Tadi dijelaskan oleh Ketua bahwa organisasi ini tidak ada di Sulawesi Selatan, hanya ada di rantau. Sehingga banyak sekali pertanyaan Pak Ketua, kenapa IWSS tidak dibentuk di Sulawesi Selatan? Saya bilang ya nggak bisa, karena memang ADRT-nya itu hanya yang merantau di luar Sulawesi Selatan. Jadi kalau hanya merantau dari Sidrap ke Makassar, dari Sidrap ke Makassar, itu nggak masuk.
2: Ketua Umum berpesan kepada Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Papua Selatan untuk menjunjung tinggi organisasi sesuai ikrar IWSS dan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul prioritaskan pendampingan korban untuk tekan kasus kekerasan perempuan dan anak. Berikut laporan Thomas Yamlean.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengedepankan upaya pendampingan kepada korban dibandingkan sekadar pelaksanaan sosialisasi. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul Iqbal Baktiar saat menanggapi meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa kelompok rentan khususnya perempuan dan anak. Menurut Iqbal, sosialisasi memang tetap penting sebagai langkah pencegahan, namun dalam kondisi saat ini dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah secara nyata melalui pendampingan yang komprehensif bagi korban agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
6: Kami di sini punya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Di UPTD ini salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Selain sosialisasi, bisa dilakukan pendampingan. Karena pendampingan itu lebih penting, saya pikir. Kalau sosialisasi, kita agak kesulitan. Karena sosialisasi ini kan sebenarnya membentuk agen-agen. Jadi ketika yang sudah tahu ini, agen ini nanti akan mensosialisasikan lagi ke agen lain lagi, membentuk agen lagi untuk menekan tingkat kekerasan perempuan dan anak.
5: Iqbal juga menjelaskan DP3A terus berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurutnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor agar korban memperoleh pelayanannya maksimal. Iqbal juga mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bovendigul masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu pihaknya terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Thomas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Berikut laporan Ilham Kadir.
7: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Jayawijaya dihadiri seluruh pengurus GOW dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Roni Elopere. Ketua GOW Kabupaten Jayawijaya Cepelina T. Elopere dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan arah perjalanan organisasi selama 5 tahun mendatang. Ia menjelaskan bahwa raker pertama memiliki makna strategis karena menjadi momentum untuk menyusun arah kebijakan, merumuskan program kerja, serta memperkuat tata kelola organisasi. Ia menilai bahwa GOW tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Peran GOW sangat penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
8: Rapat kerja pertama ini memiliki arti yang sangat penting karena menjadi motivasi awal bagi perjalanan organisasi selama 5 tahun ke depan. Melalui forum ini kita akan bersama-sama menyusun arah kebijakan, merumuskan program kerja, serta memperkuat tata kelola organisasi agar mampu menjawab kebutuhan perempuan dan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Tema besar yang harus menjadi semangat kita adalah membangun organisasi yang aktif, responsif, dan kolaboratif. GOM bukan hanya menjadi wadah berhimpunnya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga harus menjadi mitra strategi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
7: Selain membahas program kerja dalam raker itu, juga mengagendakan pembahasan serta koreksi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua GOW Cepelina juga menekankan 5 prioritas utama yang akan menjadi fokus organisasi, di mana diantaranya meningkatkan sinergi dan kerjasama antar organisasi wanita yang tergabung dalam GOW. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sejumlah penggemar sepak bola berlomba menghias taman kota dengan nuansa negara favorit mereka. Tidak hanya mempercantik ruang publik, para pendukung juga mengedepankan persatuan dan keamanan selama pesta sepak bola 4 tahunan berlangsung. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana. Euforia Piala Dunia 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya terlihat dari ramainya perbincangan mengenai pertandingan, tetapi juga dari kreativitas para pendukung tim nasional yang menghias sejumlah taman dengan identitas negara favorit mereka. Di kawasan Pantai Nabire, para penggemar Portugal menghiasi tulisan Pantai Nabire dengan warna khas dan memasang bendera Portugal. Sementara para pendukung Brasil menjadikan taman yang berada di depan Gor Kota Lama sebagai taman Brasil dengan berbagai ornamen yang mencerminkan kecintaan mereka terhadap tim dari negeri Samba. Kegiatan yang dilakukan secara swadaya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain mempercantik kawasan kota, keberadaan taman-taman bertema Piala Dunia tersebut juga menjadi simbol kebersamaan para pecinta sepak bola di Nabire. Wakil Ketua Fan Timnas Portugal Nabire, Elim Siren, mengatakan, komunitas pendukung Portugal sebenarnya telah terbentuk sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, momen Piala Dunia tahun ini menjadi yang paling berkesan karena semakin banyak pendukung yang terlibat dalam menghias kawasan Pantai Nabire.
9: Jadi, sebenarnya komunitas ini sudah berada beberapa tahun lalu, tetapi tidak sempat diakomodir seperti sekarang ini. Nah, muncullah ide dari teman-teman, inisiatif mereka sendiri. Lalu kami melihat, ini kayaknya kita harus pimpin mereka, kita harus tuntun mereka sama-sama, supaya semua bisa terarah. Kami dari grup WA, kami sudah informasikan, jadi sekitar ada 200 lebih anggota grup WA di Nabire sini. Lalu kami yang kumpul ini sekitar 30 orang. Kami sempat bersuara, kami sampaikan ke teman-teman di grup. Bagi teman-teman yang tidak sibuk, tidak punya kesibukan lain, silakan bergabung dengan kami. Dan akhirnya yang berkumpul di sini adalah sekitar 30 orang. Kami berkumpul untuk bekerja bersama-sama untuk menghias ini.
1: Selain menunjukkan kecintaan terhadap sepak bola, para pendukung Portugal juga menegaskan bahwa dukungan mereka tidak mengurangi rasa cinta terhadap Indonesia. Bahkan bendera merah putih dipasang lebih tinggi dibandingkan bendera Portugal sebagai simbol bahwa nasionalisme tetap menjadi yang utama. Semangat yang sama juga ditunjukkan para pendukung timnas Brasil. Taman Brasil menjadi salah satu pusat berkumpul para penggemar dari negara itu. Para anggota komunitas telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia. Ketua Fan Timnas Brasil Nabire Jacobo Gau menegaskan, pihaknya telah mengingatkan seluruh anggota untuk terus menjunjung sportivitas dan menjaga situasi tetap aman, terlepas dari hasil yang akan diraih Timnas Brasil pada Piala Dunia tahun ini.
10: Brasil, saya sebagai Ketua Tim Brasil Nabire, sudah menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa kita sama-sama akan menjaga keamanan dari pertandingan, dari awal pertandingan sampai terakhir pertandingan. Khususnya buat Brasil, jika lolos kita tetap mensupport Brasil, jika tidak lolos kami tetap mendukung atau mensupport negara-negara lain yang sudah lolos. Dan untuk keamanan kita sudah sama-sama dengan teman-teman sudah sering diskusi di homepage kami untuk tetap menjaga keamanan. Intinya dari semuanya bisa berjalan yang baik adalah keamanan, tempat aman, semuanya aman, maka semuanya akan, apa yang kita inginkan akan jadi aman. Terima kasih.
1: Dengan semangat persaudaraan dan sportivitas yang dijunjung tinggi, euforia Piala Dunia 2026 di Nabire tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara di lapangan hijau, tetapi juga menjadi momentum yang mempererat kebersamaan masyarakat melalui kreativitas dan kecintaan terhadap sepak bola. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
11: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Cafe and Resto BBC di Biak menyiapkan videotron raksasa untuk nobar Piala Dunia secara gratis. Berikut laporan Roni Lololuan.
12: Owner cafe dan resto BBC Biak bakal bikin kejutan menyiapkan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis menggunakan videotron raksasa di area cafe dan resto BBC Biak selama perhelatan Piala Dunia berlangsung mulai subuh 12 Juni 2026. Laga yang sebagian besar jam tayang pada pagi hingga siang hari waktu Indonesia Timur ini akan ditayangkan secara langsung melalui videotron untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat Biak Numfor. Tanpa dipungut biaya sepeser pun, masyarakat cukup datang duduk dan teriak gol sambil menikmati kopi. Hal itu disampaikan owner kafe dan resto BBC Biak, Ian Baro, di sela mendekorasi area kafe dan resto BBC berlokasi di Tugu Salib persiapan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, pertandingan Piala Dunia 2026 sesuai jadwal akan dimulai Kamis subuh, tepatnya tanggal 12 pukul 4.00 waktu Indonesia Timur, bahkan jam tayang di Timur Indonesia kebanyakan berlangsung pagi menjelang siang hari. Untuk itu, BBC Cafe dan Resto menyiapkan Videotron sebagai layar utama nonton bareng. Ian Baro, selaku owner Cafe dan Resto BBC Biak, mengajak masyarakat untuk datang dan menyaksikan setiap pertandingan yang ditayangkan melalui Videotron raksasa. Dijamin kualitasnya jernih dari babak kick-off hingga pertandingan berakhir. Keunggulan nonton bareng Piala Dunia di Cafe dan Resto BBC Biak selain gratis, juga pengunjung bebas menikmati seluruh fasilitas yang ada selama menyaksikan setiap pertandingan, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Owner BBC Ian Baro berharap dengan adanya nonton bareng ini, masyarakat dapat memupuk kebersamaan dan mempererat rasa persaudaraan, serta menjadikan Cafe dan Resto BBC sebagai ruang positif bagi warga Biak Numfor untuk menikmati pesta sepak bola dunia sambil tetap menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif.
13: World Cup 2026 ini kita di Kabupaten Biak Numfor bisa menikmati pertandingan demi pertandingan. Untuk door prize nanti kita akan melihat dulu regulasi, apakah walaupun kita mendapat beberapa informasi bahwa ini kan disiarkan oleh TVRI, apakah itu free ataukah berbayar untuk lakukan nonton bareng, supaya kita tidak salah langkah. Nanti ke depannya kita akan cross check dulu. Ya, harapan kami bersama selaku manajemen BBC, ya silakan menggunakan tempat ini, silakan menikmati dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kedamaian satu dengan yang lain. Kita tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, baik itu merusak fasilitas maupun mungkin saling berselisih antara satu fans dengan fans yang lain.
12: Sementara salah seorang pencinta sepak bola, Rafali, mengatakan atas nama masyarakat Biak Numfor, secara khusus pencinta olahraga sepak bola, menyampaikan apresiasi kepada owner Cafe dan Resto BBC Biak yang secara sukarela menyediakan lokasi dan fasilitas lengkap untuk nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis. Menurutnya, dengan memasang Videotron raksasa dan membuka ruang Cafe Resto tanpa dipungut biaya, owner BBC menunjukkan kepedulian nyata terhadap antusiasme warga, apalagi mayoritas laga tayang berlangsung subuh hingga siang waktu Indonesia Timur, sehingga nonton bareng ini menjadi solusi agar masyarakat dapat menikmati pesta bola dunia dengan nyaman, aman, dan meriah.
14: Untuk di saat mau nonton bareng di sini, dari tim siapa saja, fans siapa saja, kita menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan, seperti mungkin alkohol, minuman, minuman keras, dan untuk lokasinya sudah strategi di BBC, kita sama-sama saling menjaga kebersihan.
12: Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diprakarsai owner Cafe dan Resto BBC Biak Ian Baro dinilai bukan hanya hiburan semata, tetapi juga wujud nyata mempererat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi sportivitas di Kabupaten Biak Numfor.
11: Jelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar turnamen tenis Kapolda Cup 2026 yang diikuti ratusan peserta. Berikut laporan Arul Firmansyah.
15: Sebagai bagian dari rangkaian kemeriahan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua resmi menggelar turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 yang berlangsung selama 2 hari di lapangan tenis Kartens Polda Papua dan lapangan tenis Siansor kantor Wali Kota Jayapura. Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Tenis Kapolda Papua Cup 2026, Kompol Dewa Gede Ditya, mengatakan turnamen ini diikuti oleh 249 peserta yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten kota di Papua Raya. Seluruh peserta akan bertanding dalam 182 pertandingan selama pelaksanaan turnamen tersebut. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi kategori beregu, prestasi putra, prestasi putri, intermediate putra, dan intermediate putri. Pada kategori beregu putra terdapat 12 tim dengan total 95 peserta, sementara dari kategori prestasi putra diikuti oleh 21 pasangan atau 42 peserta, prestasi putri sebanyak 7 pasangan atau 14 peserta, intermediate putra sebanyak 23 pasangan atau 56 peserta, serta intermediate putri sebanyak 21 pasangan atau 42 peserta, yang masing-masing akan memperebutkan piala bergilir dari Kapolda Papua.
16: Pada hari ini kita selenggarakan upacara pembukaan turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 ya. Tentunya tujuannya adalah dalam rangka menyemarakkan rangkaian HUT Bayangkara yang ke-80. Adapun turnamen ini tadi sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Kapolda Papua. Total peserta yang mengikuti turnamen adalah sebanyak 249 orang yang nantinya akan memainkan pertandingan sebanyak 182 pertandingan. Adapun kategori yang dilombakan di turnamen ini, yang pertama yaitu kategori bergu, kedua kategori perorangan putra, kategori perorangan putri, kategori perorangan intermediate putra, dan kategori ganda perorangan intermediate putri. Selain memeriahkan HUT Bayangkara, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh peserta dari provinsi dan kabupaten kota se-Papua Raya ya. Di Kandung Maksud juga untuk mencari bibit atlet-atlet tenis dari Papua khususnya ya. Tentunya di sini kita juga melibatkan PELTI Provinsi Papua seperti itu.
15: Ditegaskan Kompol Dewa Ditya, selain memeriahkan Hari Bayangkara, turnamen ini juga memiliki tujuan strategis dalam pembinaan olahraga tenis di Papua, sekaligus mencari bibit atlet tenis terbaik dari Papua. Terlebih dalam pelaksanaannya, panitia juga melibatkan Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PELTI Provinsi Papua. Terkait dengan itu, Kompol Dewa berharap agar seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan semangat fair play selama kompetisi berlangsung.
16: Jadi dalam turnamen ini ya, kita mengedepankan tagline juga One Passion, One Spirit, Polri untuk masyarakat. Dengan maksud adalah kita satukan semangat ya, satukan tujuan dan jalin kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam rangka menciptakan Polri yang semakin presisi.
15: Arul Firmansyah melaporkan.
11: Berita terakhir, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan WA DeFi Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan, yakni balap motor 15 PK, lomba dayung, dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut berlangsung di Pantai Cinatua. Laporan Cindy Faidiban.
17: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan WA DeFi Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan, balap motor 15 PK, lomba dayung, dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut berlangsung di Pantai Cinatua pada Kamis 11 Juni 2026. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen Densius Amamehi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Yapen yang diwariskan oleh 7 suku yang ada di daerah tersebut.
18: Sebagai Ketua KNPI Yapen, kami berkolaborasi dengan WA DeFi Cup 2 melaksanakan beberapa kegiatan mata lomba, diantaranya lomba balap motor perahu 15 PK, kemudian lomba mancing, dan lomba dayung CG. Nah, ini kami coba angkat budaya kita yang ada di 7 suku sehingga budaya ini tidak tenggelam. Sebagai generasi muda yang tahu adat, yang punya negeri ini, saya pikir ini penting untuk harus terus ditingkatkan, dikembalikan sehingga budaya kita yang ada tidak hilang, tidak punah, dimakan oleh perkembangan zaman dan waktu.
17: Sementara itu, salah satu peserta lomba, Nick Hans Noboba, mengapresiasi penyelenggara kegiatan tersebut yang menilai perlombaan yang digelar mampu melibatkan masyarakat secara luas dan menjadi ajang mempererat kebersamaan antar warga.
19: Lomba ini itu tradisi dan itu sudah jadi kebiasaan. Jadi sampai kemanapun kalau ada tetap kita merayakan. Jadi model seperti ini nih, sistem kami itu kalau menang hati senang. Ini kita merayakan. Kedepan lagi ada kegiatan kami usahakan. Jadi hari ini Yapen Barat. Jadi kami usahakan mungkin kedepan lagi harus angkat serah.
17: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan lebih banyak kategori perlombaan sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi. Cindy Faidiban melaporkan.
11: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dici Sambe mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1, dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, beberapa informasi sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan di rangkaian Merauke malam ini, edisi Sabtu, malam minggu Anda bersama keluarga. Weekend ini sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur, beberapa informasi sudah kami siapkan untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Dan beberapa informasi di antaranya ini terkait dengan informasi Kementerian PU alokasikan 1,65 triliun rupiah untuk IBM di 4.127 lokasi pada tahun 2027. Lalu juga terkait dengan informasi Pertamina pastikan distribusi BBM Pertalite ke SPBU berjalan normal. Dan informasi lainnya ya untuk Anda, yang mana BKSAP DPR dorong pertumbuhan ekonomi selaras dengan kelestarian lingkungan, serta beberapa informasi lain yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan di malam hari ini.

Ya, pendengar, kita awali untuk informasi yang pertama, dan ini berkaitan dengan informasinya Kementerian Pekerjaan Umum PU mengalokasikan anggaran sebesar 1,65 triliun rupiah untuk program infrastruktur berbasis masyarakat atau yang disingkat dengan IBM pada tahun 2027, dan program tersebut ditargetkan menjangkau sebanyak 4.127 lokasi di berbagai daerah. Ini untuk memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Menteri PU Dodi Hanggodo bahwa IBM ini menjadi salah satu program yang dapat perhatian khusus pemerintah. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat dan kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Ya, keterangan tersebut disampaikan pada Sabtu tanggal 13 Juni 2026 atau hari ini. Dodi juga menjelaskan bahwa anggaran IBM berasal dari pagu indikatif Kementerian PU tahun anggaran 2027 yang mana sebesar 98,47 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Ya, sebanyak 2.000 lokasi dialokasikan untuk program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau yang disingkat dengan P3TGAI. Dan program tersebut memperoleh anggaran sebesar 450 miliar rupiah pada sektor sumber daya air. Ya, sebanyak 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya memperoleh alokasi anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah. Ya, 1,2 triliun rupiah, dan kami terus akan melakukan konsolidasi dan juga penajaman program agar dukungan terhadap IBM ini tetap terjaga dan manfaatnya juga berkelanjutan. Kementerian PU juga menilai bahwa IBM merupakan investasi strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat dan program tersebut juga diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Ya, berbagai program yang masuk dalam IBM antara lain yaitu P3TGAI, kemudian PAMSIMAS, SANIMAS, dan juga TPS3R. Selain itu, terdapat pula program PISEU, pengembangan kawasan ekonomi, serta pembangunan jembatan gantung. Ya, melalui program tersebut, pemerintah berharap bahwa pembangunan infrastruktur ini dapat menjangkau kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa. Langkah ini juga ditujukan untuk memperkuat layanan dasar dan juga konektivitas di kawasan terpencil. Ya, itu informasi pertama kita ya. Dan tentu masih ada beberapa informasi lain yang harus Anda updatekan bersama Pro 1 RRI Merauke. Dan kami juga sampaikan bahwa pendengar, selama Piala Dunia berlangsung ya. Dan tentunya RRI Setanah Air juga menyelenggarakan siaran langsung pelaksanaan untuk pertandingan Piala Dunia di tahun 2026. Dan ada beberapa program acara yang nanti juga Anda bisa dengarkan ya. Atau untuk sementara kami akan alihkan beberapa program acara yang biasanya berlangsung di Pro 1 RRI Merauke. Namun karena bertabrakan dengan jadwal pertandingan Piala Dunia di tahun 2026 ini, kami akan hadirkan beberapa program acaranya di Pro 2 RRI Merauke. Ya, di antaranya yaitu program acara Mutiara Pagi, renungan agama ya, baik itu agama
Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Islam, Hindu, Buddha yang tentunya biasa hadir di pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Mulai dari hari Senin di tanggal 15 Juni ya 2026 akan kami siarkan di Pro 2 RRI Merauke. Yang tentunya akan terjadwalkan setiap hari Senin Mutiara Pagi Agama Hindu, hari Selasa Mutiara Pagi Agama Kristen, kemudian hari Rabu Mutiara Pagi Agama Buddha, hari Kamis pengajian Al-Quran, lalu juga hari Jumat ya Mutiara Pagi Agama Islam, kemudian hari Sabtu Mutiara Pagi Agama Kristen, dan hari Minggu Mutiara Pagi Agama Katolik, dan akan dihadirkan di Pro 2 RRI Merauke tepat di jam yang sama atau pukul yang sama ya, yaitu di pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Nanti Anda bisa dengarkan langsung ya siarannya di Pro 2 RRI Merauke, frekuensi Pro 2 RRI Merauke yaitu FM 96,4 MHz ya. 96,4 MHz, dan juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan khusus di hari Minggu pagi dan hari Jumat siang ya, di mana pertandingan terjadwalkan ya untuk berlangsungnya Piala Dunia. Nanti juga kami akan alihkan ke siaran Pro 2 RRI Merauke ya, karena berhubung di hari Jumat siang kami pasti akan siarkan yaitu siaran langsung, ya siaran langsung salat Jumat. Kemudian di hari Minggu pagi kami akan hadirkan yaitu siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dan jika terjadwalkan untuk disiarkan ya untuk jadwal Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia, nanti Anda bisa ikuti pertandingannya khusus di hari Minggu pagi besok dan juga hari Jumat siang di Pro 2 RRI Merauke ya, di khusus di hari Minggu pagi dan hari Jumat siang ya di 96,4 MHz. Ya, dan itu sekedar informasi buat Anda, dan yang pastinya juga nanti kami akan terus mengupdatekan informasi-informasi terbaik buat Anda sehingga semua pelaksanaan program acara informasi hiburan dan juga pertandingan Piala Dunia ya di tahun 2026 ini tetap berlangsung dengan baik. Dan kita jelang pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan ikuti paket drama radio yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kadang menu yang aku buat selalu begini rasanya. Bahan Pak Sobari tidak segar.
1: Siapa di luar?
0: Kosong. Tapi ada kantong plastik, bahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam.
1: Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
2: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak

0: Koran Koran, berita hari ini restoran Gurih Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran Koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Naya, Teis Dekok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis Dekok, dan saya Vin Narator. Sampai jumpa.

kita ke beberapa informasi selanjutnya ya. Selesai tadi Anda sudah dengarkan drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Kurir di Tengah Malam. Dan informasi yang sudah disiapkan ya untuk Anda updatekan, kita ke informasi yang berikut, yaitu terkait dengan kesehatan ya, yang mana Kemenkes ingatkan pentingnya menjaga kesehatan mulai dari usia 45 tahun. Dan selengkapnya untuk Anda dengarkan diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id. Kementerian Kesehatan Kemenkes meminta kepada masyarakat ya untuk menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun. Dan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas hidup tetap sehat, aktif, dan produktif saat memasuki usia lanjut. Ya, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan bahwa upaya pencegahan penyakit harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih murah dibandingkan pengobatan. Menurutnya, menjaga kesehatan sebelum sakit dapat mengurangi risiko penyakit sekaligus juga menekan biaya pelayanan kesehatan. Ya, preventif itu lebih penting dibandingkan kuratif. Kita perlu menjaga kesehatan sebelum sakit dan itu lebih murah. Keterangan tersebut disampaikan oleh Imran Pambudi saat diwawancarai awak media usai menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia atau HLU di HLUN 2026 di Jakarta ya pada Sabtu tanggal 13 Juni 2026 atau hari ini. Ia menjelaskan hasil program CKG menunjukkan hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada masyarakat. Dan penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup yang sehat, termasuk juga menjaga pola makan. Ya, hipertensi sering tidak disadari karena tekanan darah meningkat perlahan tanpa gejala yang jelas. Karena itu, pemeriksaan kesehatan rutin itu penting untuk deteksi dini dan mencegah komplikasi yang lebih berat. Selain pemeriksaan kesehatan rutin, Imran juga menekankan pentingnya memulai kebiasaan hidup sehat sebelum memasuki usia lanjut. Menurutnya, menjaga kesehatan tidak bisa baru dimulai saat seseorang berusia 60 tahun. Ya, untuk membuat lansia tetap sehat itu tidak bisa mulai pada usia 60 tahun. Mulainya harus sejak umur 40 atau paling telat 45 tahun. Imran menyarankan masyarakat berusia 45 tahun ke atas rutin berolahraga 30 menit setiap hari minimal 5 kali. Dan ia juga menekankan pentingnya kesehatan mental karena lansia bahagia cenderung lebih sehat dibandingkan yang mengalami stres. Ya, lansia itu harus bahagia. Kalau tidak bahagia, orang akan lebih gampang sakit dan risiko berbagai penyakit juga meningkat. Kita ke informasi berikut lagi, yang mana? Ya, Pertamina pastikan distribusi BBM Pertalite ke SPBU berjalan dengan normal. Dan selengkapnya informasi buat Anda bahwa PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak atau BBM yang bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan dengan normal, dan hal ini sesuai dengan penugasan pemerintah. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang mana mengatakan bahwa perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan juga penyaluran BBM di seluruh wilayah, dan hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun bahwa Pertamina Patraniaga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan juga penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Dan menurutnya, Pertamina Patraniaga juga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM
lalu juga fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, perusahaan mengandalkan sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM hingga ke SPBU. Robert juga menegaskan ya, berbagai upaya dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi masyarakat itu tetap terjaga secara berkelanjutan. Ya, Pertamina Patraniaga juga memastikan ya, terus menjaga keandalan distribusi energi serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak ini untuk menjamin ketersediaan Pertalite bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan demikian ya, aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi dapat terus berjalan normal sehingga tidak ada gangguan akibat kendala pasokan BBM. Ya, dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina mampu untuk menjaga keandalan pasokan sekaligus melakukan respon cepat jika diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Ya, Robert juga menambahkan perusahaan juga terus berkoordinasi ya dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk unit operasi yang tersebar di 8 cabang kantor wilayah regional 1-8. Ini untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi dan menjaga kelancaran layanan energi kepada masyarakat. Ya, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dengan jaringan unit operasi kami di 8 cabang kantor wilayah regional 1-8, dan ini dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakatnya tetap berjalan optimal. Ia menjelaskan apabila terjadi peningkatan kebutuhan BBM di suatu wilayah, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi guna menjaga pasokan tetap tersedia dan juga tentunya merata. Dan Robert juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan juga peruntukannya, serta memilih jenis BBM yang sesuai dengan kendaraan yang digunakan.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

5 menit dari pukul 20 kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya. Untuk Anda update-kan malam hari ini, pendengar, dan informasinya untuk Anda ini berkaitan dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen BKSAP DPR RI menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan. Ya, pembangunan industri, kemudian investasi dan permukiman dinilai harus tetap memperhatikan keberlanjutan tata ruang. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 12 Juni 2026. Selain membahas penguatan ekonomi daerah, pertemuan juga menyoroti berbagai tantangan lingkungan akibat pesatnya pembangunan. Ya, anggota BKSAP DPR RI Himato Aliyah ya menilai sejumlah sungai dan danau di Kabupaten Tangerang semakin tertekan oleh aktivitas pembangunan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kawasan resapan air dan juga meningkatkan risiko banjir. Dan menurut Himatul, keberadaan danau juga perlu untuk mendapat perhatian serius yang menilai kawasan tersebut memiliki fungsi penting sebagai sumber air bagi masyarakat. Dan ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi kawasan danau. Pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan juga perlu diperkuat untuk menjaga ruang terbuka hijau serta kawasan resapan air. Dan selain itu, Himatul menilai pengelolaan sampah dan limbah ini perlu dilakukan secara lebih modern. Pemanfaatan hasil riset untuk mengolah sampah menjadi energi dan pupuk dinilai dapat memberi manfaat ekonomi sekaligus juga mengurangi pencemaran. Dan juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Menurutnya, hal tersebut mendukung agenda nasional termasuk proses aksesi Indonesia menuju ke keanggotaan penuh OECD. Dan keanggotaan ini akan menjadi katalis yang mendorong pemerintah untuk terus merumuskan tata kelola kebijakan yang unggul, serta juga memastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan inklusif dan berkelanjutan. Ia menilai Kabupaten Tangerang memiliki posisi strategis karena memiliki ekosistem industri yang kuat, pengalaman daerah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan juga dinilai penting sebagai bahan masukan bagi DPR RI. Target besar di tingkat nasional tidak akan terwujud tanpa fondasi yang kokoh di tingkat daerah. Ketika kita berbicara tentang ekosistem industri dan investasi yang mampu memenuhi standar global, pandangan kami langsung tertuju pada Kabupaten Tangerang. Ya, ini informasinya untuk Anda. Lalu kita beralih ke informasi yang berikut ya.

Si berikut ini berkaitan dengan Piala Dunia 2026 ya, yang mana Qatar siap hadapi Swiss di laga pembuka grup B. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id, yang mana Qatar memulai perjuangan di grup B Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss, dan laga ini menjadi penentu awal langkah mereka di turnamen. Kemenangan menjadi target utama Qatar dalam pertandingan tersebut, dan hasil positif dibutuhkan untuk membuka peluang untuk lolos ke fase berikutnya. Ya, dukungan besar mengiringi langkah tim nasional Qatar. Sekitar 1.000 supporter hadir langsung di Stadion San Francisco Bay Area. Dan supporter memberikan semangat sepanjang jalannya pertandingan. Atmosfer dukungan diharapkan juga menambah motivasi kepada para pemain. Ya, Qatar juga mengandalkan pengalaman 14 pemain dari Piala Dunia 2022. Mereka menjadi tulang punggung tim di bawah pelatih Julen Lopetegui. Dan Lopetegui menilai Swiss sebagai lawan dengan kualitas tinggi. Ia menyebut tim Eropa itu memiliki organisasi permainan yang solid. Ya, Swiss adalah tim kuat dengan gaya bermain khas Eropa, dan kami harus tampil disiplin juga fokus. Dan pelatih asal Spanyol tersebut puas dengan perkembangan tim selama pemusatan latihan. Rotasi pemain juga dilakukan untuk memperkuat persaingan internal. Qatar menekankan keseimbangan antara pertahanan dan juga strategi serangan. Pendekatan itu disiapkan untuk menghadapi tekanan lawan. Dan Mahmoud Abunada dipastikan menjadi penjaga gawang utama. Ia akan didukung lini belakang yang solid di berbagai posisi. Di lini serang, Qatar mengandalkan trio Akram Afif, Al-Moez Ali, dan Ed Milson Junior. Serangan balik cepat menjadi senjata utama mereka. Kemenangan atas Swiss diharapkan meningkatkan kepercayaan diri tim. Dan hasil tersebut juga penting untuk dua laga grup berikutnya. Ya, dan kami juga informasikan ya bahwa nanti di dini hari ya, tepat nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur, pertandingan antara Qatar melawan Swiss yang akan disiarkan melalui Pro 3 RRI ya, Anda nanti bisa ikuti pertandingannya di pukul 4 dini hari. Walaupun siaran Pro 1 RRI Merauke close di pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur, Anda nanti akan mengikuti pertandingannya di ya, pukul 4 waktu Indonesia Timur, kami nanti akan lanjutkan dengan siaran Pro 3 RRI ya, seusai nanti Pro 1 RRI Merauke closing di pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya Anda bisa mengikuti dan mendengarkan ya untuk jalannya pertandingan. Ya, dengar bareng atau debar Pesta Bola Dunia 2026. Dan nanti tepat di pukul 4 waktu Indonesia Timur hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, nanti akan dilaporkan bersama dengan reporter Indra Virgiantara dan Senpi Hilhamsyah. Yang ada nanti juga bisa ikuti keseruan dengar bareng debar Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI di tahun 2026 ini juga resmi punya lisensi resmi untuk menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur ya pendengar, untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi dalam warta berita sentral Pro 3 RRI.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro3 RRI.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
10: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
11: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
10: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
13: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
12: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
13: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
14: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
13: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
16: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
17: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
16: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, salah satu udara yang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
1: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrifki Sakti Wumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrifki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
1: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
2: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
3: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan

lepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara Turki

0: pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan. Karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: malam hari ini, dan selesai Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Selanjutnya Anda akan dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara dalam program hiburan kita Aneka Lagu Daerah yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tentunya melengkapi suasana malam minggu Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana menyenangkan malam hari ini dengan berbagai aktivitas Anda. Atau mungkin sebagian dari Anda yang tentunya masih terus disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini, semoga semua berjalan dengan lancar. Dan tentunya Pro 1 RRI Merauke yang Anda updatekan selalu bisa Anda peroleh berbagai informasi yang terupdate terkait peristiwa yang ada atau kejadian di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan ataupun secara nasional dan internasional. Dan juga tentunya hiburan-hiburan terbaik yang melengkapi seluruh aktivitas Anda di sepanjang malam hari ini. Ya, lagu-lagu daerah Nusantara hadir di ruang dengar Anda, dan selamat mendengarkan.
1: Merauke malam ini.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk edisi siar di hari Sabtu ini, malam minggu Anda, dan di tanggal 13 Juni 2026. Program hiburan kita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan waktunya untuk Anda boleh request lagu-lagu kesukaan Anda malam hari ini. Karena seperti biasa, untuk hari Sabtu dan Minggu ya, free ya. Oke, bebas request ya. Anda boleh gunakan jalur telepon di 0971-333-0745 atau boleh mampir di SMS WhatsApp 0852-7511-2433. Mudah-mudahan juga suasana malam minggunya Anda dengan keluarga sehat dan juga selalu terus pantau siaran Pro 1 RRI Merauke. Apalagi mungkin yang punya tim-tim kesayangan ya, yang nanti akan tanding di pertandingan Piala Dunia sebentar dini hari. Oke, Qatar dan Swiss pukul 4 waktu Indonesia Timur, lalu juga Brazil dan Maroko di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Mungkin dengan keluarga ataupun juga dengan sesama tim ya. Sedang berunding ya, sedang mempersiapkan untuk nanti nonton bersama ya. Jangan lupa juga bisa dengar bersama ya untuk siaran Piala Dunianya bersama dengan RRI se-Indonesia. Oke, malam hari ini sebelum nanti beralih untuk mendengarkan debar, dengar bareng dan juga nonton bareng ya. Anda request lagu dulu di program Ruang Rindu kita malam hari ini ya. Oke, saya tunggu atensi-atensi Anda untuk malam hari ini, jalur telepon dan juga SMS WhatsApp. Yang sudah ada di jalur telepon, oke, penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam minggu.
1: Sama-sama. Selamat malam minggu juga.
0: Oke. Okay.
1: Ini kakak Deciko.
0: Ya sudah tahu. Trompo, satu-satunya perempuan yang selalu on air saat ini cuman ya itu sudah.
1: Jadi nyanyinya bagaimana?
0: Tara tahu, saya tidak pernah dengar lagu-lagu itu.
1: Ini kata deh Ciko, Om Strompu anak nona.
0: Aduh, bukan Om Strompu anak nona ya.
1: Bukan itu.
0: Penyiar. Oke, okay, gimana kabarnya hari ini? Kayaknya hari ini menyenangkan begitu ya.
1: Puji Tuhan, menyenangkan. Okay. Karena senang juga, sudah lama tidak dengar-dengar, tidak komunikasi.
0: Kayaknya libur panjang ya?
1: Libur panjang, okay. Tidak juga. Kayaknya buat episode-nya itu kan karena ada sepak bola kan?
0: Bisa jadi, tapi kayaknya memang ya, memang agak libur panjang nih.
1: Masa
0: kayaknya sih
1: bukan libur juga, mau masuk tidak bisa masuk, ramai sekali jalurnya.
0: Nah ini kenapa suaranya jadi kecil nih volumenya?
1: Nggak tahu. Nah itu jaringannya marah lagi. Kan itu dua episode itu kalau tidak salah Kamis yang lalu, kemudian hari apa itu, hari
0: hilang lagi. Nah, kecil lagi nih.
1: Masa aduh.
0: Oke, okay. Ya kayaknya yang harus
1: jaringan yang tidak betul di Seringu apa di Ahmad ya.
0: Coba kita cross check dulu. Oke, okay. Ya amin. Lagu apa yang mau di request karena bebas nih requestannya malam minggu?
1: Oh iya malam minggu ya, bebas free saja. Tahun juga bebas.
0: Iya dong. Free pokoknya.
1: Oh, gaspol gitu ya.
0: Yes. Lagunya siapa?
1: Jose Marichan.
0: Gimana? Tidak kedengaran?
1: Penyanyinya Jose Marichan.
0: Oke, judulnya ya, apa?
1: In My Heart.
0: Gimana? Boleh diulang?
1: Deep in my heart.
0: Oke, silahkan. Mau dispesialkan buat siapa lagunya?
1: Yeah, but you know whatever deep in my heart.
0: Iya, udah pasti.
1: Oke, salam pertama Mama Ines, Mama Ita, dan semua mama-mama yang ada di Merauke, Pak Bernard, Pak Norki, juga semua bapak-bapak saja ya, juga Mas Mujiheru bersama semua mas-mas, dan juga karena putra Tamir, semua juga putra-putra. Ada juga Mama Rimba di Semangga 1 sana, ya juga. Oh iya, di Semangga 2 ada namanya Bang Dul, beberapa kali saya lupa. Beliau pendengar belum terlalu lama, tapi kayaknya aktif hampir setiap kali ada masuk. Sudah pernah ketemu kayaknya dengan kakak DJ itu?
0: Tidak sering juga sih, tapi pernah gabung.
1: Iya, pernah gabung ya. Mm-hmm. Ya memang tidak sering, kan seminggu, dua minggu, tiga kali.
0: Enggak, maksudnya ya, bukan hanya di DC, tapi juga teman-teman yang lain, kan?
1: Iya, masuk juga di teman-teman lain. Sering rajin masuk di Pro 1 Merauke. Bang Dul namanya ya. Semoga bisa bergabung lagi ya. Kemudian ada teman kita... Kakak Pujia, Mbak Pujia, Nona Pujia, Ibu Pujia, pokoknya apapun yang dipuja Pujia ya, yang dipintu di sana. Ditunggu kehadirannya. Semoga sehat ya, mudah-mudahan tidak dinas malam di malam minggu ini.
0: Okay.
1: Kakak Pujia, kemudian juga ada Ibu Natalia, mana suaranya ini Ibu Natalia. Ibu Natalia ini ketawanya yang merdu, saya senang dengar ketawanya. Kemudian juga ada Ibu Farida, Ibu Maslia, Bang Nasron, Bang Bintang Pratama, ada Ibu Wigati di Wonosobo, wali kelas kita Cut Abang Ita Mame, Cut Kak Anis juga, ada Bang Luhut ya, juga ada Bang Leman. Oh iya, malam apa itu kan mau Ruang Rindu. Langsung ya, penelponnya,
0: okay,
1: penelponnya Bang Leman ya waktu itu ya.
0: Betul,
1: kok langsung?
0: Iya, boleh dilanjutkan sapa salamnya.
1: Saya pas mau telepon gitu baru aduh, tahunya nggak jadi. Oke.
0: Trouble.
1: Iya, iya, iya.
0: Troublemaker.
1: Oke,
0: okay.
1: Okay, saya sampai di mana tadi ya perjalanan? Ya,
0: sampai
1: Tete
0: di
1: Dinda.
0: Bang Leman.
1: Ah iya, sudah. Oke, okay, Tete Dinda dan semuanya saja ya, tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat. Untuk teman-teman di kawasan Barat Indonesia, selamat bermalam minggu. Dan sambil menanti Piala Dunia ya, ngopi dulu gitu ya. Okay. Kakak Deji juga tunggu bola tidak?
0: Tidak.
1: Ya, sama kayaknya. Kalau saya ini ditanya tentang aturan sepak bola, siapa klub mana itu saya tidak tahu apa-apa gitu. Karena saya bukan pandai bola, atau kebetulan kalau pas waktu nonton televisi pas ada pertandingan ya lihat-lihat aja lah gitu. Tapi kalau ditunggu-tunggui tidak. Saya olahraga yang saya suka itu biasanya atletik.
0: Oke, baik.
1: Lari, lompat, lempar, dan kalau yang pertandingan saya malah senang nonton kalau voli. Oke.
0: Iya, berhubung karena kesayangan saya tidak masuk Piala Dunia untuk tahun ini, jadinya agak kurang semangat.
1: Oh, berarti itu. Suka nonton bola juga ya.
0: Yo-ai.
1: Yo-ai.
0: Oke, itu aja.
1: Saya selamat bertugas, tetap sehat.
0: Yes.
1: selamat menikmati nanti hari Minggunya besok ya.
0: Siap.
1: Ya, oke, okay. Tetap sehat. Doa terbaik untuk Kakak Deci bersama keluarga. Terima kasih. Selamat
0: baik,
1: malam.
0: Selamat Tuhan malam selalu. Juga. Thank you. God bless you. Dan kita ke penelpon berikutnya lagi setelah Deep in My Heart Josh Marchand yang sudah di request ya. Kita ke mana ini? Dari Merauke kita ke mana? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo. Halo. Iya. Iya, benar. Ini kayaknya dari Sulawesi Utara atau bukan nih?
2: Oh, dari Sulawesi Utara, Manado.
0: Oh, betul. Oke, okay. Tapi kayak macam agak sedikit sengau nih suaranya. Agak flu kah?
2: Oh, memang betul.
0: Oh.
2: Lumayan dari begitu ya mengatakan.
0: Waduh, semoga cepat sembuh ya.
2: Amin.
0: Bagaimana malam minggu di Manado? Rame pasti ya?
2: Aduh, pasti rame. Ini yang nonton biar dunia ini.
0: Iya, lagi persiapan untuk nonton bersama, ya, dengar siarannya juga, ya kan? Tapi di sana, kalau kegiatan pesta bola pasti banyak juga ya, kayak euforianya pada pawai atau bagaimana begitu?
2: Betul, banyak.
0: Oke, baik. Ibu Ani tidak jalan malam minggu keluar rumah, kah?
2: Belum, masih tidur ini malam minggu
0: nanti. Oke, lagunya siapa biar bisa mengantarkan tidurnya lebih nyenyak nih?
2: Siti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Biar nanti mimpi indah, punya kenangan bisa tertuang di dalam mimpi gitu ya.
2: Insya Allah.
0: Silahkan.
2: Apalagi sendirian begini pasti gitu.
0: Oke, baik, silakan. Sapa salamnya buat siapa ini?
2: Salam juga pertama-tama buat TM juga, salam sukses bagi usaha sekolah. Terus mengirim salam yang saya lewat tadi, elektron Pak Freddy itu.
0: Ya, Pak Freddy, betul.
2: Berapa jam itu yang ngomong? Bersama-sama aja tempat terkecuali.
0: Oke. Baik.
2: Malam.
0: Terima kasih banyak Ibu Ani di Manado yang sudah gabung. Sehat selalu ya, dan yang pasti juga besok bisa lebih banyak waktunya untuk beristirahat lagi ya, sehingga bisa cepat pulih. Kita akan dengarkan dua lagu yang sudah di request dari Pak Freddy di Seringgo Merauke dan juga Ibu Ani di Manado. Oke. Dan lagu dari Josh Marchand Deep in My Heart dan juga Teti Kadi Sepanjang Jalan Kenangan. Nah, semoga menambah suasana yang menyenangkan menikmati malam minggu Anda dari keluarga.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi untuk segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini, jalur telepon. Halo, sudah ada yang gabung? Selamat malam.
2: Ya, selamat malam kembali, Desi.
1: Ternyata ya.
2: Lewat lagu, iya dong.
1: Oke, yang lagi nunggu-nungguin sampai kayaknya agak sedikit cemas-cemas gimana gitu ya, ternyata.
2: Durasi tuh. Durasi suhitungan 10 kan, dua deringan lagi, suganti nanti.
1: Okay. Kabar apa hari ini?
2: I'm fine, and you?
1: Amin, okay, me too.
2: Kenapa? Piala dunia, so bikin waktu tidur berkurang.
1: Iya, kita pokoknya dibikin debar terus ya, debar-debar asmara Piala Dunia.
2: Aduh, luar biasa ini yang ditunggu-tunggu Piala Dunia dan apa sepak bola Piala Dunia memang luar biasa.
1: Oke, gimana? Apa sudah menunggu juga giliran nanti klub kesayangannya? Kira-kira ada nggak sih yang dari beberapa yang boleh dibilang sih kayaknya? Saya nggak tahu ya apa klub kesukaannya ya, atau kesayangannya ya. Siapa tahu mungkin yang akan mau bertanding.
2: Kalau klubnya apa namanya dari negaranya itu pasti itu negara yang ya yang memang sepak bolanya keren gitu kan, antaranya ya Brazil, Argentina.
1: Siap. Jadi bisa ada pilihan beberapa ya.
2: Sudah. Dan nanti kan Brazil ketemu siapa ya Brazil ini?
1: Sebentar subuh bukan? Nanti di kalau di waktu Indonesia bagian barat sih subuh sih jam pukul 5 pagi kan, kalau kita di Indonesia Timur ya pukul 7 pagi. Sudah pagi.
2: Ya sudah. Nanti minggu pagi, tapi tetap ke gereja ya.
1: Iya, Brazil Maroko.
2: Atau begini, nonton apa nonton dulu Piala Dunia ke gerejanya nanti sore.
1: Tapi kan besok jadwalnya siang kan sampai sore, jadi memang harus apel harus pagi.
2: Oh gitu ya. Oke dah kayak gitu.
1: Oke lah Desi. Lagunya siapa ini, Kak Dinda?
2: Dari Vanessa.
1: Vanessa, yang judulnya?
2: 1000 Miles.
1: Vanessa, okay. Mau dispesialkan buat siapa lagunya?
2: Kalau malam minggu dan minggu malam itu harus ke Merauke begitu, karena dia biru dalam ambil lagu sendiri.
1: Okay, baik. Biar rame lah saya ya.
2: Itu lagi, aduh. Oke, kalau itu doa terbaik untuk Deci dengan tim yang bertugas ini ya. Nanti siap untuk relay Pro 3 ya, betul. Dini hari.
1: Pukul 4.
2: Suplemen tetap apa namanya black coffee.
1: Bagi yang suka kopi itu ya.
2: Iya, itu penyemangat penyemangat dan juga bikin tahan mata gitu. Oke, buat semua deh teman-teman yang di Merauke dan sekitarnya ya, yang siap-siap nanti mau nyimak atau mau nobar, ya nobar Piala Dunia, selamat menikmati sepak bola Piala Dunia yang luar biasa.
1: Iya.
2: Oke. Mama ini selamat malam Minggu, Mam. Happy New Year, happy weekend ya, Mam ya. Juga ini siapa nama Bapak Norki, Bapak Freddy, Bapak juga ya. Next ke siapa? Mas Koyo, maaf Pak Joni, ada ini Putra Jawa. Bung Sendra Sweet. Putra kamu.
1: Iya, ini kayaknya yang disapa semua sudah jarang-jarang gabung gitu ya.
2: Itu lagi harus disapa biar aku disapa. Ini enggak tra enak kalau sonem aku kalau kamu
1: kan tidak balaskan salamnya gitu.
2: Iya, harus balas sapa salam gitu Bung Arjuna, siapa lagi Bung Putra Marorin, Putra Marin dan siapa lagi? Ya tadi Ibu Ani mau bantu ya, di Manado ya. Siapa lagi? Bang Nasrun biasanya suka bergabung ya, Bang Nasrun.
1: Mungkin sedikit lagi tuh. Lagi antri
2: apa? Lagi antri, dan antrian ya. Waiting list ya, Bang Nasrun. Oke lah, ini Kakak Puja di Sorong ya, mudah-mudahan
1: di
2: juga.
1: Di Bintuni.
2: Ya. Oke lah kalau gitu Deci, happy nice weekend.
1: Welcome, sama-sama sudah memeriahkan suasana malam minggu di sini di studio lewat suaranya saja.
2: Thank you kalau gitu, selamat malam,
1: bye-bye. Makasih kembali juga buat Kak Dinda di Bogor yang sudah gabung. Sehat selalu bersama keluarga, ditunggu lagu yang sudah di request. Oke, yang sudah disenggol-senggol, yang sudah lama-lama banyak absennya, banyak alpanya gitu ya. Ayo gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.
3: Saya tadi dengar kamu disebut-sebut.
1: Ini kayaknya langsung ya. Langsung tiba.
3: Keren lagi, ini kan lanjut saja langsung.
1: Tanjam gaspol kapan nih?
3: Cool.
1: Kandas.
3: Apa kabar
1: Deci? Jangan. Iya, kayaknya nih Kak Puja sering sekali bilangnya tuh apa Nancy ya?
3: Tidak apa-apa, saya ingat-ingatnya sebenarnya kembali menyerang di satu Merauke gitu. Biasanya kan begitu, kalau kita terlalu banyak ingat, kembali juga itu.

0: lapor buat Pak
1: Ya, ya,
0: Freddy.
1: ya.
0: Hari ini besok saya libur 2 hari. Ini
1: Weh.
0: bersama sekretaris. Siap Pak Freddy.
1: Terlalu sedap
0: Laporan
1: sekali.
0: selesai Pak Freddy.
1: Macam terlalu bahaya kalau libur sampai 2 hari tuh.
0: Eh, ini masa libur karena minggu kemarin saya
1: Hei,
0: sudah on call. Jadi minggu ini
1: mantap.
0: Sabtu Minggu saya libur. Senin saya masih kerja. Selasa libur. Selasa saya on call karena ada libur kan tanggal 16.
1: Ya sudah, dong yang bisa
0: Iya,
1: libur ya.
0: bagus.
1: Oke, baik. Lagu siapa
0: Baik.
1: punya lagu ini?
0: Saya tidak banyak-banyak, saya minta lagunya Desi Ratnasari,
1: Lagu itu lagi.
0: Lukisan Cinta.
1: Kayaknya
0: Lagu
1: setiap hari kita
0: ini.
1: malam minggu deh lagu itu terus, Kak.
0: Ini lagu itu sudah. Saya mau
1: Oke,
0: lagu
1: silahkan.
0: ini satu
1: Lagunya
0: salam
1: Modi.
0: spesial buat Kak Desi yang lagi bertugas.
1: Iya.
0: Salam hati-hati, salam manis, salam
1: Iya.
0: kompak. Semoga sampai di rumah dengan selamat, ketemu dengan
1: Amin.
0: keluarga. Salam buat Pak Freddy yang tadi sudah memanggil diriku. Nih, saya sudah gabung nih. Salam hormat. Pasti Pak Freddy juga lagi senyum-senyum pepsoden tuh. Lagi depan, siap-siap mau tunggu bola kali. Salam hormat buat Pak Freddy, buat Ibu Utri juga, salam manis. Terus buat Tete Dinda yang tadi baru lewat. Bu jadi
1: Betul.
0: pintu nih, bukan di sorong. Tete Dinda yang baik, yang manis, yang cantik. Salam manis, salam paling sayang buat Tete Dinda. Pak Andi di Cira di Lampung, Pak Nasrun. Pak Nasrun tuh lagi sementara belok di sorong tuh.
1: Ayo, Kak.
0: Yuk.
1: Mungkin
0: Nanti
1: karena
0: sedikit lagi tuh gabung, habis lagu baru ya gabung di sini
1: ya, mungkin karena
0: gitu.
1: tadi susuk masuk tapi tidak bisa tembus-tembus ke apa, makanya langsung belok ke sorong dulu.
0: Iya, sama nih saya, tapi tadi saya pengen di kali sorong perdana tadi. Kalau sorong kan bisa WA, bisa lewat telepon WA atau telepon
1: Mantap.
0: biasa, begitulah. Oh, saya kalau HP 22 satu WA satu di sini tuh tidak ada berkutik. Semua diam di tempat.
1: Oke, okay, baik.
0: Buat Pak Norki juga, salam hormat. Pak Norki apa kabar?
1: Itu
0: Buat Abang
1: lagi.
0: Cucu Tamame,
1: Selamat pernah
0: buat
1: gabung.
0: buat Pang Luhut, buat aduh buat semua sudah. Yang lama-lama tidak gabung, tolong kok. Tolong dong digabung biar
1: Tolong,
0: di-update.
1: Kak, kasih dengar suara sedikit, Kak.
0: Dengar suara yang lembut-lembut bagi kamu Putri Salju itu. Salam hormat buat semua. Oke, baik. Buat
1: Oke.
0: Kadensi yang lagi bertugas.
1: Siap.
0: Dede-dede, bye-bye.
1: Bye. Terima kasih kembali juga buat Kak Puja di Bintuni yang sudah gabung ya. Sehat selalu bersama keluarga. Selamat menikmati malam minggunya. Oke, kita dengar dulu dua lagu yang sudah di-request biar menambah suasana bahagia sambil Anda menikmati suasana malam minggunya. Oke, requestan dari Kak Dinda di Bogor dan juga Kak Puja di Bintoni. Selamat mendengarkan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: kita ke penelpon berikutnya lagi yang sudah tersambung untuk malam hari ini bergabung di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Malam, Mbak Dici.
0: Hai, selamat malam.
1: Hai juga, Mbak Dici.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Bang Tajudin di Minahasa ya?
1: Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oke, kayaknya berapa hari ini absen ya? Atau
1: iya.
0: Ada karena kegiatan?
1: Gak ada sih, cuman aku hitung-hitung jadwalnya Mbak Deci, tapi memang lagi libur, lagi cuti apa gimana?
0: Tidak juga.
1: Oh, enggak juga. Tadi aku lihat di berita tadi, lagi siaran makanya.
0: Oh, siap.
1: Ya, aku hitung-hitung tadi jam 6 di sini, jam 7 di Maroke. Wah, sampai berarti siaran masuk malam nih Mbak Desi.
0: Thank you. Semoga sehat ya. Dan malam minggunya gimana di Minahasa? Apa jauh lebih sibuk, ramai? Apalagi for ya Pildun ini, Piala Dunia?
1: Tenang-tenang aja sih.
0: Oh, tenang-tenang saja. Seperti hari biasanya sebelum Pildun atau gimana?
1: Iya betul, tadi sempat ada gempa kecil juga.
0: Oh gitu? Mbak. Oh, baik. Sekitar pukul berapa itu?
1: Pukul 19 lewat dikit ya.
0: Oh gitu. Berarti baru ya?
1: Iya baru tadi.
0: Baiklah, semoga baik-baik semuanya ya. Gak ada sesuatu yang membuat kita jadi agak-agak cemas juga ya.
1: Iya, aku juga baru sembuh dari batuk ini Mbak Deci.
0: Oh baiklah. Waduh, semoga kita begitu jumpa, walau cuma dengar suara masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan ada efek baiknya gitu ya, biar cepat sembuh.
1: Iya, kemarin masih batuk, tapi hari ini gabung sama Mbak Deci, alhamdulillah udah sembuh.
0: Wih, luar biasa. Amin dong, senang saya dengarnya.
1: Ya, mungkin karena mau ketemu sang penyiar favorit, jadi disembuhin. Iya.
0: Bisa begitu ya? Waduh, luar biasa efeknya. Oke, Bang Tajudin mau request lagunya siapa ini biar lengkap malam minggunya?
1: Iya, Mbak Deci udah makan?
0: Udah.
1: Terus kabarnya juga sehat?
0: Sangat sehat, apalagi ada yang gabung dari Minahasa gitu.
1: Ini terakhir banget, sebelum ke lagunya terakhir banget. Suaranya sama bagus aja ya.
0: Wih, amin dong ya. Ya, lagunya siapa ini? Biar saya siapkan dulu lagunya.
1: Ya, lagunya Ali Abdul Aziz, Tak Nakal.
0: Lagunya siapa tadi?
1: Ali Abdul Aziz.
0: Dengan
1: judulnya Tak Nakal.
0: Takan Nakal.
1: Nakal.
0: Oke, baik.
1: Ya, karena ada jadi lagu penutup, ini lagu terakhir, penampan terakhir juga buat spesialnya buat Mbak Deci aja. Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi besok siang.
0: Amin. Iya, sama-sama.
1: Aku akan berusaha nanti untuk
0: gabung.
1: Bisa gabung sama Mbak Deci.
0: Harus tapi gabung.
1: Jarang-jarang siaran, cuma seminggu sekali ketemu dan punya nomor satu juga.
0: Ya. Wih. Satu-satunya wanita maksudnya.
1: Iya, pokoknya kalau Mbak Deci siaran jadi malam yang bahagia.
0: Woi. Baiklah, saya senang kalau kayak gitu ya.
1: Terima kasih Mbak Deci.
0: Sama-sama. Selamat malam, bye-bye. Buat Bang Tajudin di Minahasa. Terima kasih sudah berkabar ke sini. Semoga pokoknya pulih sempurna ya. Oke, dan besok bisa berkabar lagi di segmen hiburannya Pro 1 RRI Merauke ya. Dan satu penelpon dari Bang Tajudin, ya close untuk seluruh segmen hiburan Ruang Rindu kita malam hari ini ya. Coba saya cek dulu di SMS WhatsApp kita apakah sudah ada yang bergabung atau libur ya. Oke, nampaknya belum ada yang gabung malam hari ini. Dan semoga saja yang belum sempat gabung tapi dengar terus siarannya Pro 1 juga ikut-ikut bahagia juga ya. Oke. Kita dengarkan lagu yang sudah di request, tapi sebelumnya saya juga mau ucapkan terima kasih dulu nih buat semua yang sudah gabung. Ada Pak Freddy di Seringgung Merauke, ada Ibu Ani di Manado, Kak Dinda di Bogor, Kak Puja di Bintuni, dan juga Bang Tajudin di Minahasa. Ya, dan jangan lupa nanti juga masih ada lagi satu segmen program hiburan kita ya. Dan yang pastinya juga referensi terkait dengan kisah-kisah inspiratif yang akan menambah semangat Anda untuk menyelesaikan schedule-schedule penting Anda di bulan Juni ini ya. Oke, yaitu kisah inspirasi dan lagu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Tanggal 13 Juni, Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Dikenal dengan nama lain albino, penelitian menyebut bahwa albino terjadi pada 1 dari 20.000 orang di muka bumi ini. Namun, albinisme lebih sering terjadi pada orang-orang di beberapa negara Afrika dibanding dengan belahan dunia yang lain. Istilah albinisme datang dari bahasa Latin albus, yang berarti putih. Albinisme bisa terjadi pada semua ras manusia tanpa terkecuali. Ini disebabkan oleh ketiadaan atau cacatnya tirosinase, enzim yang mengandung tembaga dan terlibat dalam produksi melanin. Albinisme disebabkan oleh kerusakan pada gen yang menghasilkan dan mendistribusikan melanin. Kerusakan ini menyebabkan produksi melanin berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Gen yang rusak diturunkan dari orang tua ke anak dan menyebabkan albinisme terjadi. Orang dengan albino pada umumnya memiliki warna kulit putih pucat, dengan rambut berwarna putih, perak atau pirang. Tak hanya rambut, bulu mata, alis hingga bagian lainnya pun berubah menjadi putih. Warna bola mata mereka pun berubah menjadi biru, abu-abu hingga merah.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: menit ke-20 dari pukul 23.
1: Satu kisah inspiratif yang akan saya bagikan ya untuk Anda malam hari ini. Dan ini kisah inspiratif yang berkaitan dengan perjuangan pendidikan, kemudian juga yang berkaitan dengan menaikkan taraf hidup yang jauh lebih baik. Ya, ini kisah nyata seseorang yang bernama Agung Sulistyo, yang mana dia membuktikan bahwa batasan itu bisa ditembus dengan konsistensi. Dan bermula sebagai seorang security di tahun 2008, ia sukses meraih gelar doktor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY pada tahun 2026, dan menjadi bukti nyata bahwa tekad kuatnya itu mampu untuk mengubah jalan hidupnya. Dan ini terkait dengan rangkuman perjalanannya ya, seorang Agung Sulistyo ini sendiri. Tahun 2008 dia mulai bekerja sebagai seorang petugas satuan pengamanan atau security ya, satpam. Kemudian dia fokus dan tekad ya untuk membagi waktu antara pekerjaannya yang tentunya menguras fisik dan juga untuk pendidikannya. Hasil akhirnya adalah dia berhasil untuk menamatkan studi hingga jenjang S3 dan resmi menyandang gelar doktor dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain kisahnya dalam kesungguhan untuk meraih keberhasilannya ya dalam dunia pendidikan, ada juga beberapa ya fase di mana dia berjuang juga ya untuk bisa mencukupi kebutuhan finansialnya ya dalam mengejar karir di dunia pendidikan yang jauh lebih baik. Ya, dan dari kisah yang kita baru saja mendengarkan ya secara singkat Agung Sulistyo ini, tentunya yang paling penting adalah konsistensinya ya. Oke, konsisten pada tujuan yang tentunya ingin kita raih ya. Jadi konsisten fokus pada tujuan tersebut tanpa melihat segala sesuatu yang mungkin bisa mempengaruhi konsentrasi atau fokus kita untuk meraih tujuan yang kita ingin capai ya. Tentunya juga pasti ada banyak hal yang bisa mempengaruhi prinsipal kita ya, dan juga mungkin membuat kita juga tidak sistematis dalam arti sesuai dengan schedule ataupun juga sesuai dengan apa yang sudah kita rancang atau sudah kita susun ya. Tapi kembali lagi ya, okay, konsistensi itu kunci atau jawaban dari segala sesuatu yang ingin kita capai. Yaitu kisah nyata seseorang yang bernama Agung Sulistyo yang membuktikan bahwa batasan itu bisa ditembus atau bisa dicapai dengan konsistensi yang sangat mapan. Semoga ini juga sekaligus memberikan dorongan, motivasi buat Anda yang lagi fokus-fokusnya untuk mengejar target Anda di tahun 2026 ini ya. Walau mungkin ada bolong-bolongnya ya, ada yang keluar jalur sedikit atau mungkin banyak ya, tapi kembali lagi ke jalur yang memang menjadi ritme Anda untuk bisa kembali konsisten menggapai apa yang Anda targetkan untuk tahun ini ya, walau sudah mendekati pertengahan tahun 2026. Oke, it's okay. Yang penting Anda kembali lagi untuk fokus. Itu kisah inspiratif kita yang pertama ya. Dan tentunya Anda yang sudah mungkin sampai di rumah, selesaikan semua aktivitas Anda, atau bahkan juga mungkin ada yang baru sampai rumah karena menikmati suasana malam minggunya di luar rumah. Okay. Selamat beristirahat, dan yang pastinya juga semua schedule di hari esok pun mudah-mudahan sudah Anda persiapkan dengan sebaik mungkin.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri. Kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

4 menit dari pukul 23 kita menuju ke kisah inspiratif yang kedua, yang mana ini berkaitan dengan tindakan kita ya dalam hal kesabaran ya, yang menjadi pengingat bahwa setiap cobaan itu adalah proses dalam pembentukan diri kita masing-masing. Dan kesabaran ini bukan berarti pasrah tanpa ada usaha, melainkan kemampuan untuk tetap tenang dan juga berprasangka baik saat menghadapi segala

satu cerita inspiratifnya ya untuk Anda dengarkan. Ini Alkisah ada seorang petani yang mana menanam dua jenis benih di kebunnya. Yang satu adalah benih pohon ek dan benih bambu Jepang. Dan setiap hari petani tersebut menyiram dan juga merawat kedua benih tersebut dengan penuh kesabaran dan juga ketekunan yang sama. Dalam waktu yang singkat, pohon ek ini tumbuh menjulang tinggi dan menumbuhkan daun-daun yang cukup lebat, lumayan lebat. Tapi selama satu tahun berlalu, tunas bambu Jepang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tidak ada daun, tidak ada tunas yang mencirikhaskan bahwa tanaman tersebut hidup dan juga ya akan bertumbuh menjadi bambu Jepang yang sehat dan juga besar ya. Dan sang petani tidak menyerah dengan keadaan tersebut, tapi terus dia menyirami pohon tersebut. Lalu memasuki tahun kedua, ketiga, dan keempat, pohon ek ini semakin kokoh, semakin besar. Sementara bambu Jepang ini masih tetap sama dengan kondisinya, tidak tumbuh 1 cm pun. Lalu memasuki tahun kelima, sebuah keajaiban terjadi. Tunas bambu itu tiba-tiba tumbuh menembus tanah dengan sangat cepat. Hanya dalam kurun waktu 6 minggu, bambu tersebut tumbuh setinggi 27 meter. Dan dia menjadi salah satu pohon bambu tertinggi dan terindah di kebun petani tersebut. Ternyata selama 5 tahun pertama, bambu Jepang ini tidak diam saja. Di dalam tanah, dia menghabiskan waktu ribuan hari untuk membangun dan memperkuat sistem akarnya agar cukup kuat untuk menopang pertumbuhan tingginya yang luar biasa di kemudian hari. Dan dari cerita singkat tersebut terkait dengan kisah tukang kayu dan tunas pohon bambu ini ya, hal menarik yang bisa menjadi pelajaran buat kita adalah tidak ada usaha yang sia-sia. Kesabaran itu, ya kesabaran dalam menjalani proses ya, kemudian belajar dan berusaha. Ini akan membangun akar karakter yang kuat dalam diri kita. Dan setiap hal memiliki waktunya sendiri ya. Jadi bersabarlah untuk menunggu hasil dari kerja keras Anda, karena kesuksesan sejati itu seringkali membutuhkan waktu persiapan yang cukup matang. Ini satu pelajaran penting yang kita pelajari dari kisah inspiratif malam hari ini, buah yang akan kita petik dari kesabaran ya. Ya, dan juga pengingat buat kita bahwa setiap cobaan dalam kehidupan kita masing-masing adalah proses untuk pembentukan diri dan juga karakter masing-masing. Ya, semoga menjadi cerita inspiratif yang sangat mengedukasi kita semua mengakhiri hari ini dan juga memulai hari yang baru di esok pagi ya. Jangan lupa juga pendengar, kami informasikan buat Anda ya bahwa terkait dengan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ini nanti tepatnya di pukul 4 dini hari, hari Minggu tanggal 14 Juni ya 2026 akan berlaga dalam pertandingan Piala Dunia, yaitu Qatar akan menghadapi Swiss ya, dan di pukul 4 waktu Indonesia Timur ya. Anda bisa dengarkan siaran langsungnya melalui Pro1 RRI Merauke, dan setelah nanti saya akan closing untuk rangkaian acara siaran Pro1 malam hari ini ya. Langsung kami akan bergabung dengan Pro3 RRI. Dan juga nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur hari Minggu besok ya,
Anda bisa mendengarkan siaran langsung pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan nanti akan disiarkan melalui Pro 2 RRI Merauke, tepatnya di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi di FM 96,4 ya, Pro 2 RRI Merauke. Ya, frekuensi 96,4 Pro 2 RRI Merauke, atau Anda nanti juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Klik langsung di Pro 2 RRI Merauke. Dan saya Deci pamit ya untuk malam hari ini. Tentunya untuk seluruh rangkaian acara informasi hiburan dari pagi kami sudah menemani Anda. Setelah ini juga nanti jangan lupa Anda akan dengarkan program menarik bersama Pro 3 RRI Merauke. Dan juga nanti tepat di pukul 4 dini hari ya, yaitu pertandingan Piala Dunia Qatar melawan Swiss di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda bersama keluarga tercinta. Dan sampai jumpa lagi di hari esok.

Jangan takut berbeda, justru itu kekuatanmu. Di dunia yang sering mendorong kita untuk menyesuaikan diri, kita mungkin mulai merasa takut menjadi berbeda. Takut dianggap aneh, takut gagal, atau takut ditolak. Padahal perbedaanmu adalah kekuatanmu. Karena setiap orang sukses memiliki sesuatu yang unik. Mereka berani tampil berbeda, berani mengikuti jalan yang tidak biasa, dan bahkan berani melawan arus jika itu sesuai dengan tujuan mereka. Jika mereka menunggu untuk sama dengan orang lain, mereka tidak akan pernah mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi, jangan takut membuat keputusan yang berbeda dari kebanyakan orang, selama itu sejalan dengan nilai dan tujuanmu. Dan jangan pernah takut mengambil risiko yang orang lain anggap terlalu besar. Karena risiko itulah seringkali adalah peluang yang tersembunyi. Perbedaan juga berarti peluang untuk memberikan dampak yang unik. Karena dunia membutuhkan orang yang berani untuk berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan bahkan menciptakan hal-hal baru. Jika kamu menahan diri agar sama dengan orang lain, kamu akan kehilangan kesempatan itu. Ingat, keberanian untuk menjadi berbeda adalah awal dari inovasi, kesuksesan, dan pengaruh besar dalam hidupmu. Jadi hargai keunikanmu, dan biarkan itu membawamu ke arah yang lebih hebat daripada yang bisa dibayangkan.

0: 1.
1: Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun pelaksanaannya ada penyesuaian termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Ia mengatakan data penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan data pokok pendidikan sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing. Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kementeriannya akan mengaktifkan desa kreatif sebagai bagian dari penegasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung mesin pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurutnya program tersebut termasuk ke dalam 3 penugasan utama dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekraf, yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia. Rifki juga akan mengaktifkan kreatif hub dikarenakan kelompok kreatif di daerah sudah banyak dibangun baik di kampus, komunitas, maupun pemerintah daerah. Dengan tujuan menyerap tenaga kerja dalam berbagai macam kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Keputusan Arab Saudi untuk melanjutkan impor produk Lebanon tidak hanya memiliki signifikansi ekonomi, tetapi juga makna politik yang penting bagi Lebanon dan dipandang sebagai sinyal dukungan. Keputusan itu didapat menandai awal kembalinya Lebanon ke ruang ekonomi Arab dan membuka peluang baru bagi produsen Lebanon. Sebelumnya pada Kamis 11 Juni, Arab Saudi mengumumkan pencabutan pembatasan impor dari Lebanon yang telah berlaku sejak April 2021. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terpaksa mengakui ketangguhan wakil Cina Dong Tianyao lewat rubber game 19-21, 21-9, 18-21 dalam laga semifinal Australian Open 2026 di Quay Center Olympic Boulevard Sydney. Kekalahan Ubed sekaligus membatalkan terwujudnya oleh Indonesia final di sektor tunggal putra turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Meski tersingkir, Ubed mengaku puas karena mampu melaju cukup jauh di turnamen BWF Super 500.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur, walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

bentrokan besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Sukarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru.

0: Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, legenda kelahiran Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur, 13 Juni 1913 ini berhasil membuktikan pengabdiannya di tiga bidang sekaligus, yakni militer, kedokteran, dan pendidikan. Bahkan di Yogyakarta dan Jawa Barat, Mustopo dikenal karena gebrakannya membentuk pasukan Terate atau tentara rahasia tertinggi yang anggotanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia.

0: Anda juga bisa berbagi informasi ya di kesempatan malam hari ini. Informasi yang Anda miliki, entah itu cuaca ataupun lalu lintas saat Anda berkendara saat ini di malam akhir pekan, melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari rekan kami Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Parial, mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.
2: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung.
1: Sementara itu, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Sebai Lampung, Amnesty Amalia Utami, menyoroti kekerasan terhadap perempuan masih menjadi hambatan besar hingga saat ini. Menurutnya, kekerasan merupakan kontrol utama dari sistem patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Amnesty menjelaskan kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, melainkan berlapis-lapis.
3: Nah, kekerasan terhadap perempuan juga masih dirasakan oleh perempuan macam-macam. Nah, contohnya itu ada dia namanya marginalisasi. Marginalisasi itu peminggiran dari hak-hak perempuan terhadap ekonomi dan sosialnya.
1: Di sisi lain, Dinas PPPA Lampung mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat yang mengedepankan kearifan lokal. Kami hadirkan laporan dari rekan kami Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
4: Pendekatan berbasis kearifan lokal dinilai efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IBM, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat melibatkan agen pemulihan dan tokoh masyarakat untuk mendampingi pengguna narkoba kategori ringan. Konselor adiksi ahli muda BNNP Sumbar, Maili Safitri, mengatakan program IBM difokuskan pada penyalahguna yang masih berada pada tahap coba pakai. Langkah tersebut bertujuan mencegah pengguna ringan berkembang ke tahap penggunaan teratur hingga mengalami ketergantungan. Menurutnya, pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih efektif karena agen pemulihan berasal dari lingkungan tempat tinggal sasaran. Mereka memahami kondisi sosial, karakter masyarakat, hingga lokasi yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.
5: Jadi sasaran ini pengguna ringan ketika anak-anak sudah di luar jam malam misalkan, atau berkumpul. Kalau agen pemulihan ini kan tinggal di kelurahan setempat nih, jadi kan tahu tempat yang berisiko. Makanya IBM ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi mereka yang melaksanakan, mereka melihat nih, memantau, memetakan mana tempat yang berisiko nih. Terus cara masuknya nih, kan nggak bisa kayak kita, heh kamu, memang agen pemulihan ini kita latih untuk bagaimana berkomunikasi efektif. Nah dari sana kita lakukan edukasi dulu, kita jangkau target ada 5 orang klien nantinya. Dari 5 orang ini yang kita lakukan pendampingan lebih kurang selama 6 bulan ke depan.
4: Sementara itu, agen pemulihan Kelurahan Berok Nipah, Kota Padang, Sherly mengatakan pendekatan yang dilakukan masyarakat setempat lebih mudah diterima oleh kelompok sasaran. Kedekatan emosional dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan menjadi modal penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga yang berisiko terpapar narkoba. Menurut Sherly, agen pemulihan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga membangun komunikasi secara persuasif dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, warga yang membutuhkan pendampingan dapat lebih terbuka untuk menerima edukasi dan arahan menuju pemulihan.
6: Banyak juga tuh teman-teman Berok Nipah ya. Umi mau program nih, kalian mau ikut nggak? Mau jalan santai atau kegiatan positif lah. Nanti di situ tuh kita akan sosialisasi lagi. Jangan malu, jangan merasa itu aib. Tidak, karena apa? Karena daripada dia nanti dewasa lebih bikin aib yang lebih besar, anak coba, ya kan?
4: Program IBM di Berok Nipah sendiri telah berjalan sejak 2021 dan masih aktif hingga saat ini. Kolaborasi antara BNN, agen pemulihan, tokoh masyarakat, serta unsur Dubalang diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI, Turs Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan paparan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan, para wakil pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita hadir dan dalam rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan agenda pembahasan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2027. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami muliakan, sesuai dengan rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027, maka telah ditetapkan tema pembangunan nasional yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Implementasi pembangunan nasional tahun 2027 dirancang dalam 3 subtema utama yang dibagi ke dalam 8 klaster program kerja prioritas nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang peran yang sangat strategis, khususnya pada klaster kedaulatan pangan, di mana sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027 disusun secara berkesinambungan untuk mewujudkan 3 sasaran utama pembangunan nasional yang meliputi pertumbuhan nilai berkelanjutan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,9 sampai dengan 7,5%. Peningkatan gross national income per kapita ke level 5.900 hingga $5,990. Target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menjadi 39,57% dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 76,84%. Yang kedua, penurunan kemiskinan yang diarahkan melalui upaya menurunkan tingkat kemiskinan pada 6 sampai dengan 6,5%, penghapusan kemiskinan ekstrim menuju 0%, menjaga rasio Gini pada level 0,362 hingga 0,367, menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,3 hingga 4,87%, serta yang ketiga sumber daya manusia berkualitas yang diwujudkan melalui komitmen peningkatan indeks modal manusia menuju 0,575. Untuk mendukung implementasi program kerja prioritas nasional secara spesifik dan konkret, terutama pada klaster kedaulatan pangan, maka telah ditetapkan 6 program prioritas yang menjadi direktif Presiden untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga tahun 2026, dari tahun 2026 hingga 2029, yang meliputi pembangunan 5.000 kampung nelayan merah putih, di mana pada tahun 2027 ditargetkan 1.000 lokasi, revitalisasi tambak nila salin seluas 14.000 hektar pada tahun 2027, ditargetkan kurang lebih 5.500 hektar, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar, di mana ditargetkan di akhir 2027 akan selesai proses konstruksinya dan mulai beroperasi di awal tahun 2028. Yang keempat, pembangunan budidaya ikan darat tematik di 40.000 lokasi atau desa, di mana pada tahun 2027 ditargetkan 10.000 lokasi. Modernisasi kapal perikanan sebanyak 4.582 unit, pada tahun 2027 ditargetkan sebanyak 1.644 unit. Yang keenam, pengembangan 2.000 hektar kawasan sentra industri garam nasional ditargetkan pada tahun 2027 telah beroperasi. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, sesuai dengan sasaran makro yang telah disusun dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027 dan hasil trilateral meeting antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN Bappenas, dan dengan mempertimbangkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tentang pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2027, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun dan mengusulkan indikator kinerja utama yang terbagi ke dalam 3 program utama, yaitu program kualitas lingkungan hidup. KKP menargetkan perluasan luasan kawasan konservasi perairan mencapai 31,3 juta hektar. Kedua, program perikanan dan kelautan, KKP menargetkan produksi kelautan dan perikanan sebesar 27,25 juta ton, untuk produksi garam sebesar 2,75 juta ton. Melalui peningkatan produktivitas ini, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB perikanan akan mencapai 5,0 hingga 6,0%. Yang ketiga, program nilai tambah dan daya saing industri. Kami berkomitmen untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global dengan mentargetkan nilai ekspor hasil perikanan sebesar 7,2 miliar US dollar. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif KKP TA 2027 adalah sebesar 15,63 triliun rupiah, yang secara rinci berdasarkan sumber pendanaannya adalah sebagai berikut. Rupiah murni sebesar 11,3 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar 3,69 triliun, rupiah murni pendamping sebesar 185,2 miliar, badan layanan umum sebesar 241,8 miliar, surat berharga syariah negara sebesar 132,9 miliar rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 80,8 miliar rupiah. Mengacu pada surat bersama pagu indikatif tahun 2027 tersebut, maka alokasi pagu belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan diutamakan penggunaannya sebagai berikut. Pertama, pemenuhan belanja pegawai dan belanja operasional sebesar 2,92 triliun rupiah atau 18,69% dari total pagu indikatif, dan pemenuhan belanja program kerja prioritas nasional direktif Presiden dan belanja program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru serta belanja tugas fungsi dan pelayanan publik sebesar 12,71 triliun rupiah atau 81,31% dari total pagu indikatif. Detail postur rancangan pagu indikatif KKP tahun anggaran 2027 sebagaimana tertera pada bahan papan. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan rancangan rencana kerja anggaran KKP tahun 2027 di setiap eselon 1 berdasarkan pagu indikatif yang masih berupa baseline sebagai berikut. Pertama, Sekretariat Jenderal sebesar Rp677 miliar rupiah, Inspektorat Jenderal sebesar Rp100 miliar rupiah, Dijen Perikanan Tangkap sebesar Rp7,18 triliun rupiah, Dijen Perikanan Budidaya sebesar Rp3,43 triliun rupiah, Dijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,48 triliun rupiah, Dijen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp251 miliar rupiah, Dijen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp287 miliar rupiah, Dijen Penataan Ruang Laut sebesar Rp376 miliar rupiah, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,41 triliun rupiah, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp435 miliar rupiah. Detail rincian rancangan kerja dan kegiatan masing-masing eselon 1 tahun anggaran 2027 dapat dilihat pada paparan. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, dengan mempertimbangkan skala urgensi dari program direktif Bapak Presiden yang tercantum dalam program kerja prioritas nasional guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengakomodasi seluruh target program prioritas direktif Presiden secara optimal, maka izinkan pada rapat kerja ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan anggaran belanja tambahan TA 2027 sebesar Rp30 triliun rupiah. Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami gunakan untuk yang pertama, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 600 lokasi sebesar Rp9,45 triliun sehingga target 1000 lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksanakan. Yang kedua, revitalisasi tambak Nila Salin sebesar Rp5,4 triliun rupiah sehingga proses konstruksi 5.500 hektar tambak bisa terlaksana pada tahun 2027. Yang ketiga, program budidaya ikan darat tematik di 9.000 lokasi sebesar Rp8,8 triliun rupiah sehingga target 10.000 lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksana. Yang keempat, pemenuhan sertifikasi awak kapal dan operasionalisasi kapal ikan sebesar Rp9 miliar rupiah, pembangunan dan operasionalisasi kawasan sentra industri garam seluas 2.000 hektar sebesar Rp165 miliar, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar, Rp1,3 triliun rupiah, rekonstruksi dan rehabilitasi bencana Sumatera di 3 provinsi sebesar Rp1,44 triliun rupiah, program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mendukung pengentasan kemiskinan sebesar Rp1 triliun rupiah, operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar Rp857 miliar rupiah, serta belanja tugas dan fungsi dan peningkatan pelayanan publik sebesar Rp573 miliar rupiah. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, melalui pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, KKP optimis dapat memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai usulan rencana anggaran dan program kerja Kementerian Kelautan Perikanan tahun 2027. Terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: jaringan berita nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan kesempatan malam hari ini kami juga terus menghadirkan bagaimana laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan tentunya untuk Anda yang memang ingin memberikan informasi penting yang Anda miliki terkait dengan cuaca ataupun juga lalu lintas saat Anda berkendara hari ini atau malam ini, Anda bisa berbagi informasi melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan pendengar, kami hadirkan laporan dari rekan kami Reni Ilda Valantara, di mana pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui pelaksanaan Job Fair 2026 yang dilaksanakan di KEK Galang Batang. Laporannya bersama dengan Reni Ilda.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran terbuka. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan II Santo saat pelaksanaan Job Fair Bintan 2026 di kawasan ekonomi khusus atau KEK Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang. II Santo mengatakan pemerintah daerah berharap perusahaan dapat memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat lokal Bintan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki. Menurutnya, semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan dapat semakin berkurang. Ia juga menyebut lowongan yang tersedia dalam job fair tidak hanya diperuntukkan bagi warga Bintan, tetapi juga terbuka bagi para pencari kerja lainnya karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi masing-masing perusahaan.
3: Tugas kami dari Senader ini salah satu kan menurunkan pengangguran terbuka. Tentu kami minta diberikan kesempatan kepada anak-anak lokal kita, karena itulah tugas kami ya. Makin banyak terserap tenaga kerja lokal, angka pengangguran itu pasti.
2: II Santo menargetkan sekitar 70% tenaga kerja yang terserap dapat berasal dari masyarakat lokal apabila memenuhi persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Ia juga menjelaskan pelaksanaan job fair sebelumnya telah membantu penempatan sekitar 3.000 pencari kerja melalui jalur rekrutmen yang difasilitasi pemerintah daerah. Selain itu, informasi lowongan kerja dari perusahaan juga terus dibuka melalui berbagai kanal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi tantangan besar dalam menjalankan proyek infrastruktur pada tahun 2027. Sejumlah program yang telah disusun terancam belum dapat dijalankan apabila tambahan anggaran tidak diberikan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kebutuhan anggaran yang diajukan telah dihitung berdasarkan program pembangunan, kontrak yang sedang berjalan, hingga dukungan terhadap agenda prioritas pemerintah. Kami hadirkan selengkapnya pernyataan dari atau paparan dari Menteri PU Dodi Hanggoto dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Lazarus, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada rapat kerja hari ini, kami menyampaikan bahan informasi mengenai rencana kerja pemerintah serta rencana kerja dan anggaran kemerintahan PU tahun anggaran 2027. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, rencana kerja merupakan arah dan pedoman pembangunan nasional yang telah menerjemahkan visi Presiden ke dalam program, ke dalam kegiatan dan target yang terukur. Sedangkan anggaran merupakan instrumen untuk menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa, seperti tadi Bapak sampaikan di awal, irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang

2027 mengangkat tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Dalam tema tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berkontribusi pada produktivitas melalui prioritas nasional, yaitu prioritas nasional 4 dan 8, pada investasi melalui prioritas nasional 3 dan 6, serta pada industri melalui prioritas nasional 2, 3, dan 5. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, produktivitas harus dilihat dari fungsi infrastruktur di lapangan. Petani memerlukan irigasi, pelaku usaha membutuhkan konektivitas, kawasan produksi membutuhkan akses jalan, akses air dan perlindungan banjir, serta rumah tangga memerlukan air minum dan sanitasi. Untuk investasi dan industri juga tidak tumbuh di atas rencana semata. Keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, pengendalian risiko bencana dan layanan dasar yang dapat diandalkan. Karena itu, RKP tahun 2027 harus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah menyampaikan arah kebijakan RKP, selanjutnya kami sampaikan kronologis proses penyusunan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027. Mengacu pada RKP, Kementerian PU telah menyusun total kebutuhan anggaran tahun anggaran 2007 sebesar 219,81 triliun. Kebutuhan ini disusun berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur tahun 2027, kontrak-kontrak sedang berjalan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Namun demikian, berdasarkan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan hanya sebesar 98,47 triliun. Sehingga dengan pagu indikatif tersebut, masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar 121,34 triliun. Kebutuhan yang belum tertampung tersebut, dalamnya terdapat alokasi untuk irigasi yang perlu dibangun dan direhabilitasi, jalan dan jembatan yang masih perlu harus dipelihara, jembatan-jembatan gantung, layanan air minum dan yang perlu diperluas, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang perlu ditingkatkan, prasarana pendidikan yang perlu disiapkan, penanganan bencana yang harus tetap diprioritaskan, serta program-program infrastruktur berbasis masyarakat yang masih perlu wajib dioptimalkan. Merespon hal tersebut, maka pada tanggal 22 Mei 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas untuk menjelaskan kebutuhan yang perlu ditampung sebesar 121,34 triliun akan dapat dipertimbangkan dalam persetujuan penetapan pagu anggaran Kementerian PU tahun anggaran 2027. Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian, karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, dengan pagu indikatif sebesar 98,47 triliun, Kementerian PU hanya dapat menyusun target pembangunan pada bidang-bidang utama saja sebagai berikut. Untuk sumber daya air sebesar 25,44 triliun, antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, pembangunan pengamanan pantai, pengendalian sedimen lahar gunung berapi, prasarana pembangunan prasarana air baku dari bendungan-bendungan yang sudah kita selesaikan, sebagian program infrastruktur berbasis masyarakat yaitu P33I, serta sebagian penanganan infrastruktur sumber daya air di kawasan pasca bencana di Sumatera. Untuk bidang marga, kami alokasikan sebesar 29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan,

Konservasi jalan dan jembatan, pembangunan flyover atau underpass khususnya untuk mengatasi perlintasan yang sebidang, serta sebagian penanganan konektivitas di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk bidang cipta karya sebesar 11,07 triliun untuk pembangunan, peningkatan, serta perluasan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air, limbah, dan persampahan, pembangunan dan rehabilitasi pembangunan gedung, sebagian program infrastruktur berbasis masyarakat, serta sebagian penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana. Untuk pelaksanaan strategis sebesar 31,53 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi dan renovasi PATC sekolah-sekolah keagamaan dan perguruan tinggi, pembangunan rehabilitasi dan renovasi prasarana publik, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera. Adapun untuk sektor yang lainnya, sektor di Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, PPIW, PPSDM, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sebesar

0: Gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Pernah seorang muda berkata kepada saya, "Pak, nanti kalau sudah kaya, saya akan membantu orang lain." Kita berpikir bahwa kalau kita punya banyak, kita baru bisa membantu. Padahal, mau membantu atau tidak, itu terletak di dalam hati. Yesus mengajarkan kepada para muridnya arti pentingnya berbelas kasihan dan memberi dari ketidakmampuan kita. Pada waktu hari sudah mulai malam, para murid meminta Yesus agar menyuruh orang banyak itu pergi untuk membeli makan. Yesus menolak permintaan para muridnya. Sebaliknya, ia meminta agar para murid memberi mereka makan. Para murid menyadari mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Ia lalu mengucap syukur dan berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu. Melalui para murid, Yesus membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan kepada orang banyak.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green di wilayah Papua dan Maluku. Keputusan ini diambil setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga mengikuti regulasi yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Sementara itu, harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Area Manager Communication Relations NCSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan rincian harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Untuk Pertamax RON 92 naik dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo RON 98 tetap Rp21.200 per liter. Untuk Dex Series Dex Lights CN51 tetap Rp23.500 per liter. Dan Pertamina Dex CN53 tetap Rp25.350 per liter. Harga ini berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5%. Kita ke info berikutnya. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar Rp43 miliar. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Krisma menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi untuk menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah, per kilogramnya Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu teman Pro 2, selamat menikmati hari. Gimana nih kabar kamu teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang selalu sehat ya teman Pro 2. Dan juga bahagia, karena kalau kalau bahagia tapi nggak menikmati hari dan nggak dibarengi dengan kesehatan, ya apa artinya? Kita sulit untuk menemukan bahagia teman Pro 2 kalau kita nggak sehat dan kita nggak menikmati hari, betul nggak? Untuk mengawali hari ini, alangkah baiknya kamu yang mungkin baru bangun tidur, minum 2 gelas air putih dulu ya teman Pro 2, untuk meningkatkan metabolisme tubuh kamu dan melancarkan pencernaan. Tapi jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2, gak perlu sarapan yang berat-berat atau yang gimana-gimana, cukup yang ringan-ringan aja teman Pro 2. Yang penting ada asupan makanan atau asupan energi yang masuk ke tubuh kamu di pagi hari ini. Gimana nih, udah ada planning apa nih hari ini teman Pro 2? Mungkin ada yang mau jalan-jalan atau mungkin ada yang mau masak bareng mama, bareng ibu, atau mau agenda lain atau rekreasi jalan-jalan, gaskan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di hari ini.

Oke, teman Pro 2, di tanggal 14 Juni ini diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Ya, peringatan ini menjadi momentum global untuk mengapresiasi jutaan pendonor darah di seluruh dunia ya, teman Pro 2. Kita tahu bahwa darah itu sangat berarti ya, teman Pro 2. Di saat mendonorkan darah, satu tetesan darah kita itu sangat berarti untuk orang lain. Bahkan bisa menyelamatkan nyawa manusia dari kematian, teman Pro 2. Walaupun mungkin banyak yang masih takut juga ya untuk donor darah, tapi sebenarnya donor darah itu bermanfaat untuk tubuh kita juga, teman Pro 2. Terutama untuk menyehatkan kita juga ya. Apalagi kalau kamu tipe orang yang apa ya, kalau aku bilangnya sih seperti ingin apa ya, ingin bersosialisasi atau mungkin ingin bermanfaat gitu untuk orang lain ya, lewat donor darah ini yang paling gampang, teman Pro 2.

Yang berikutnya, selain hari donor darah sedunia, diperingati sebagai hari mandi internasional. Siapa nih yang jarang mandi, teman Pro 2? Ya, buat kamu yang rajin mandi, ini adalah hari kamu, teman Pro 2. Tapi kalau yang nggak rajin mandi, ya kamu nggak bisa memperingati hari ini nih, teman Pro 2. Nggak ya, cuma bercanda. Hari mandi internasional ini diperingati oleh seluruh negara di dunia, teman Pro 2. Jadi ini sebagai peringatan atau sebagai bentuk apresiasi saja kepada orang-orang di seluruh dunia yang rajin mandi. Itulah beberapa peringatan di tanggal 14 Juni ini, teman Pro 2. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 14 Juni. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, dan juga banyak duit. Amin, amin, amin. Ya, teman Pro 2, nanti di pukul 7 kita akan mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2, antara Brazil versus Maroko. Oke, untuk menemani pagi hari kamu yang lagi sarapan, bakal aku puterin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: FM.
1: Fleksibel, yeah. Ada Brahim Diaz yang bersama Vini Junior di Real Madrid.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2, kita mengikuti pertandingan, jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2, antara Brazil versus Maroko. Oke, selamat mengikuti pertandingan bolanya ya, teman Pro 2. Selamat menikmati.
1: Orang yang biasa dapat tekanan dengan pemain Real Madrid ini, posisinya dia nggak kuda-kuda hitam banget, nggak unggulan-unggulan banget. Gitu. Jadi
4: dan ini Bung Esu, di Brasil sendiri kemungkinan besar tanpa Neymar.
1: Iya. Neymar masih cedera ya.
4: Apa yang Anda lihat tanpa Neymar dari skuad Brasil di pagi hari ini?
1: Saya melihat bahwa bukan Neymar ini dibawa ke Amerika ini, dibawa ke Piala Dunia ini karena dia itu sebagai dalam tanda kutip abang-abangan aja dulu. Tadi sebenarnya kan kalau ngelihat average usia mereka
4: ya, 34 tahun ya.
1: Iya, average usia.
4: Oh, oke.
1: Okay. Rata squad usia itu 29,4
4: rata usia.
1: Iya, tapi ada lebih dari 10 pemain ada lebih dari 9 pemain di atas 30 tahun, termasuk Casemiro, Neymar, kiper Alisson dan penjaga gawang cadangan mereka Weverton 38 tahun. Jarang sekali berhasil memakai pemain-pemain tua gitu. Tapi memang ini pemain termudanya Endrick. Endrick ini cukup berpengalaman meskipun 19 tahun. Nah, menurut saya tanpa Neymar pun, bahkan tanpa Rodrigo yang cedera dan sejak awal turnamen, pilihan pemain Brazil sekarang lebih beragam. Depan ada Cunha di sana. Betul. Walaupun Cunha juga bergantian dengan Igor Thiago ya di situ. Nah, menurut saya kali ini Brazil itu lebih dalam tanda kutip saya melihat Brazil lebih santai gitu dibandingkan sebelumnya. Di kualifikasi memang dia tidak bagus ya, terseok-seok lah bahasanya, tidak mulus seperti Argentina gitu. Tapi menurut saya Brazil kali ini mereka punya sesuatu yang berbeda. Ancelotti nih, Don Carlo-nya ini loh yang beda gitu.
4: Iya, yang kerap mendapatkan kritik tapi selalu menang.
1: Iya, dan semua orang bilang miskin taktik segala macam. Iya. Taktik dia bisa rekor 5 kali juara. Eropa Liga Champion.
4: Oke. Okay. Dan kaptennya ini juga menarik. Ternyata yang diduga-duga Casemiro bukan, ternyata Marquinhos.
1: Jadi memang Casemiro wakil kapten.
4: Iya. Oke, okay. Artinya dua kapten kesebelasan ini sama berasal dari satu klub ya.
1: Betul. Dan ini sepertinya kalau dari rekor ya 8 kali main, 5 kali menang, 3 kali seri, 2 kali kalah di Ancelotti sejauh ini.
4: Iya.
1: Dia itu eksperimen skema main itu hampir 4 atau 5
4: skema main.
1: Iya, skema main. Dan sepertinya kali ini dia memainkan 4-2-3-1.
4: Bukannya itu favoritnya Ancelotti.
1: Betul. Sebelumnya kan dia sempat 4-4-3 double six. Jadi ada dua pemain, Bruno Guimaraes sama Casemiro. Tapi depannya dikasih dia tidak full sebagai 4-3 di depannya.
4: Iya.
1: Tapi lebih ke mengandalkan dan itu kalah lawan Prancis.
4: Oke. Okay. Dan nanti akan berlangsung pertandingan ini di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat, di mana kedua tim ini betul-betul membuka laga perdana grup C. Brasil memang diunggulkan untuk juara grup C ya.
1: Iya.
4: Dan Maroko pun datang tentu dengan modal yang kuat, dengan pemain-pemain atau skuad yang cukup memiliki pengalaman yang besar, karena sebagian besar mereka yang bermain di Piala Dunia 2022.
1: Betul.
4: Ketika itu mereka bahkan menembus semifinal.
1: Iya.
4: Sampai sekarang baru satu-satunya negara Afrika yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 ketika itu. Dan pendengar, Bung Esu, kita akan langsung menuju ke rekan kita. Ada Erik Hamzah dan juga Rosian Anwar yang akan memandu jalannya pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini.
1: Pagi hari.
4: Antara Brasil dan Maroko yang tergabung dalam grup C berikut ini.
5: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.
4: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
0: Iya, terima kasih Bung Rudizen. Saudara pendengar, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama di grup C yang mempertemukan Brazil menghadapi Maroko akan dimulai, di mana Brazil pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna kuning biru, sementara Maroko turun dengan jersey kebanggaan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: pagi ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih setia ya bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan mendengar, saat ini pertandingan Brazil melawan Maroko di grup C Piala Dunia 2026 sedang berlangsung dan masih berjalan sangat ketat pendengar. Dimana di fase awal pertandingan ini, di 25 menit berjalan ini, Maroko unggul 1-0 atas Brazil. Satu gol dicetak oleh Ismael Saibari di menit 21 oleh pemain Maroko. Dan siaran langsungnya juga sedang berjalan ya, dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 96,4 MHz di RRI Pro 2 Merauke saat ini. Dan pendengar, kami ingin menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan bagi Anda yang sedang bersiap untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini, selamat menjalankan ibadah. Dan juga kami ucapkan ya, selamat weekend untuk pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada di minggu pagi ini. Semoga di weekend ini hari Anda tetap dijalani dengan penuh kebahagiaan dan juga diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaan Anda di minggu ini ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan bagi Anda pecinta sepak bola, Anda dapat mengikuti siaran langsung pertandingan antara Brazil melawan Maroko di grup C Piala Dunia 2026 ini yang sedang berlangsung. Dan sangat menarik ya, di mana Brasil menghadapi wakil Afrika yang penuh kejutan Maroko dalam laga perdana grup C ini. Dan saat ini Maroko unggul 1-0 atas Brasil. Untuk siaran langsungnya pendengar, Anda dapat dengarkan melalui frekuensi 96,4 MHz melalui Pro 2 RRI Merauke. Dan demikian saja ya pendengar. Selanjutnya kita akan beralih ke program berikutnya, yaitu program radio kecil khusus adik-adik kita bersama Kak Winona ya. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai, untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Rocky pagi ini.
1: Baik, halo adik-adik, saatnya Anda ikuti Radio Kecil bersama Kak Winona.
2: Belajar lewat cerita anak inspiratif. Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.

yang saat ini duduk di tingkat taman kanak-kanak ya, juga sekolah dasar ya, di mana di minggu-minggu ini merupakan hari-hari yang begitu menggembirakan, terutama buat adik-adik ya yang mungkin baru saja melaksanakan perpisahan ya. Jadi yang dari TK pindah ke SD, yang dari SD ke jenjang berikutnya ke SMP ya. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali, tidak hanya bagi adik-adik tetapi juga bagi orang tua dan tentunya bagi bapak dan ibu guru. Nah, untuk beberapa informasi ya, seperti sekolah-sekolah yang telah melaksanakan pelepasan siswa-siswi di tahun ajaran 2025-2026 ya, seperti yang kemarin baru terlaksana, yaitu dari TK Santa Bernadetta Merauke, kemudian juga TK Al-Fatah, kemudian juga nanti ada TK Pertiwi ya, dan masih banyak lagi sekolah maupun sekolah TK maupun SD ya yang melakukan penamatan atau pelepasan siswa-siswinya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tentunya semua menarik sekali adik-adikku ya, ketika adik-adik sudah semakin naik tingkat, berarti proses belajarnya harus semakin lebih maksimal lagi, lebih serius lagi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana orang tua, papa dan mama harus terus mendampingi tumbuh kembang anak-anak ya. Sedapat mungkin luangkan waktu me time bersama dengan anak-anak, karena banyak hal yang dipelajari oleh anak-anak kita itu tentunya berasal dari dalam keluarga, tentang disiplin ya, tanggung jawab, semuanya berasal dari keluarga. Nah, kalau berbicara tentang keluarga ini tentunya sangat menarik sekali ya untuk adik-adikku semua. Nah, mungkin di waktu yang cukup singkat ini Kak Winona mau sedikit membahas tentang hal-hal yang bisa saja dihadapi oleh anak-anak dan bagaimana orang tua maupun guru kita dapat mencegahnya sedini mungkin, tentunya dari dalam rumah. Nah, bagi adik-adikku semua, papa, mama, orang tua ya, kalau akhir-akhir ini mungkin kita banyak sekali mendapati, mendengar kasus-kasus bullying ya, yang terjadi di sekitar ranah anak-anak usia sekolah, baik itu mungkin dari TK atau terutama ya yang di sekolah dasar ini, banyak sekali ya hal-hal yang patut kita hindari, yaitu terkait dengan kasus bullying ya. Nah, menurut acuan yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tentunya juga bersama psikolog anak. Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang tua dan juga tentunya guru-guru ya di sekolah, berdasarkan bentuk dan perilakunya. Nah, ini yang sering digunakan oleh guru BK ya, yaitu terkait bullying yang bersifat fisik. Nah, itu ciri-cirinya itu menyakiti badan secara langsung ya, seperti menjewer telinga, menendang, mencubit ya, mendorong, menjambak, itu sudah masuk di kategori bullying secara fisik. Nah, ada pula juga bullying itu melalui verbal atau menyakiti lewat kata-kata. Nah, misalnya seperti meledek nama orang tua ya, mungkin bisa saja juga warna kulit, asal usul ya. Misalnya ada kata-kata yang killing words ya, atau kata-kata yang mematikan ya. Itu sering terjadi juga, terutama mungkin di anak-anak sekolah dasar yang ketika di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya, dia pun juga sering mendapati kata-kata yang membuat mentalnya menjadi rusak atau jatuh ya. Seperti mungkin di dalam keluarga seringkali anak tersebut dikata-katain, mungkin juga mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik. Nah, ketika anak-anak sering mendapati perlakuan seperti itu, maka dia akan melampiaskannya kepada teman-temannya atau tanpa disadari bahwa perilakunya ini itu telah menyakiti orang lain sebagaimana yang dia dapat dari lingkungan.

lingkungan keluarga. Misalnya sering ya dia dikata-katai, mama mungkin jelek, gendut kayak gitu ya, bombat ya, gode, terus dia tidak terima kayak gitu, dia merasa itu, dia merasa tersakiti dengan kata-kata itu. Atau misalnya dibilang miskin secara sosial ya, terus mungkin ketika mungkin mungkin anak tersebut ya matanya sedikit besar gitu, dipanggilnya itu si belok kayak gitu, atau pesek. Nah, seringkali mungkin itu terdengar seperti lelucon ya, atau panggilan yang menyenangkan. Tapi sebenarnya mungkin bagi anak dia tidak terima ketika dipanggil dengan sebutan-sebutan seperti itu. Nah, ini juga masuk dalam kategori bullying yang mungkin dilakukan di dalam rumah. Sehingga itu akan berimbas pada perilaku anak ketika dia berada di luar rumah. Dia mendapati kekerasan baik verbal maupun fisik, maka dia mencari pelampiasannya itu seringkali dengan memperlakukan orang lain. Nah, penting sekali pendidikan seperti ini ya, karakter seperti ini ya untuk bapak dan mama, opa dan oma ya. Mungkin tidak zamannya lagi seperti dulu kita sering dicubit ya, ketika mungkin ada hal yang disifat kategori pelanggaran terus kita dicubit ya. Mungkin dibentak juga. Nah, untuk saat ini sangat rentan sekali ketika anak-anak mendapati perlakuan seperti itu. Nah, kategori lainnya itu secara sosial atau relasional. Nah, mungkin dengan mengucilkan anak tertentu kayak begitu di dalam lingkup keluarga, dia dikucilkan, kemudian dia tidak dianggap seperti itu ya. Mungkin karena berbagai faktor ya. Seperti itu, jadi itu juga bagian dari bullying yang tidak sengaja sadar atau tidak disadari bahwa itu sebagai orang dewasa kita sudah melakukannya. Mungkin bisa saja anak tersebut ya ketika lewat terus dibisik-bisik kayak seperti itu ya, dengan nyata gitu ya, seperti terus gak diajak terlibat dalam sebuah agenda kegiatan seperti itu, memang sengaja gitu. Terus disebarkan gosip, kalau bisa jangan main dengan dia karena dia begini begitu. Nah, kemudian juga bullying melalui media sosial. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dan pada akhirnya membuat seorang yang sebenarnya dia punya kreativitas, dia punya sesuatu yang baik, hanya karena killing words yang dilakukan oleh orang lain menjadi melemahkan dia, dia tidak bisa bertumbuh semaksimal mungkin. Nah, untuk bapak dan mama juga adik-adik, banyak sekali hal-hal yang nanti juga kita akan bahas dengan mengundang psikolog anak. Nah, ini materi yang sangat menarik sekali. Namun Kak Winona harus undur diri dulu ya. Kita akan bahas di waktu yang akan datang dan menjadi perhatian bagi kita semua, dan tentunya masih didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan juga didukung oleh Forum Peduli Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke yang diketuai oleh Wakil Bupati Merauke, Ibu Dr. Fausuni Hayan, SHI, MHI bersama teman-teman. Oke, kami Nona undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Karaoke pagi ini.
1: Baik pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti siaran langsung Misa Minggu Pagi yang akan kami siarkan langsung dari Gereja Santo Yosef Pampel di Jalan Raya Mandala. Dan sembari menanti berlangsungnya Misa Minggu Pagi pendengar, kita akan menanti dengan lagu religi.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung Misa Minggu Pagi yang kami siarkan langsung dari Gereja Santo Yosef Bampel Merauke di Jalan Raya Mandala. Selamat mengikuti.

saudara seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-11 dan warta gembira Tuhan yang kita dengar hari ini akan membantu kita masing-masing untuk menyadari bahwa Tuhan membutuhkan kita masing-masing untuk melayani. Panggilan untuk melayani dasarkan atas kehendak Tuhan sendiri, bahwa Tuhan mengutus kita dalam hidup untuk meneruskan karya-karya baik yang telah diberikan kepada putranya Yesus Kristus dan ditinggalkan oleh Yesus bagi murid-muridnya, para rasul, dan juga kita sebagai murid-murid masa kini. Tetapi kadang-kadang kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup karena banyak kesibukan, karena hal-hal duniawi yang membuat kita kemudian memilih untuk berdiam diri. Tuhan menggerakkan kita masing-masing untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Maka mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Terutama kita mohon ampun atas salah dan dosa kita, agar layak dan pantas merayakan misteri penyelamatan Tuhan bagi kita saat ini. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan

0: Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara, wafat dan kebangkitan mulia putramu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demi

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu.

Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus kedua belas murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.

Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi semua. Biasanya hari Minggu jam 8 itu full. Ya, coba lihat saja kiri kanan. Tapi hari ini ya jarang-jarang. Karena apa? Ya sudah, Bapak Ibu sudah tahu itu. Apalagi yang bermain sekarang tim Brasil. Para fans Brasil pasti tidak masuk, pasti. Ada yang bilang, pastor, nanti kami masuk misa sore. Saya dalam hati, hanya karena bola kaki yang biasanya ikut sembahyang, tidak mau ikut sembahyang. Nanti diulur-ulur katanya sore hari. Nanti Piala Dunia kasih apa? Kasih makan. Piala Dunia kasih uang. Piala Dunia nanti kasih keselamatan. Tapi ya, itulah manusia. Mari kita tinggalkan itu para fans Piala Dunia bola kaki. Hari ini sabda Tuhan membangkitkan semangat kita untuk menyadari bahwa kita semua diutus oleh Tuhan untuk melayani. Sebagaimana Yesus memanggil para rasul, 12 orang yang kemudian dipanggil untuk menemani Yesus secara khusus, supaya kemudian mereka benar-benar mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Yesus dalam karya dan perutusan mereka. Yesus memanggil orang-orang yang selalu terbuka hatinya, karena Yesus tahu bahwa mereka akan mampu untuk meneruskan apa yang menjadi kebiasaan dan juga keteladanan yang ditinggalkan oleh Yesus kepada mereka. Yesus memanggil mereka walaupun dalam keadaan yang barangkali secara manusiawi tidak mungkin bagi mereka. Tapi Yesus meyakinkan mereka bahwa pekerjaan untuk pelayanan adalah pekerjaan yang mendatangkan keselamatan bagi diri sendiri, tapi lebih-lebih untuk banyak orang. 12 rasul Yesus yang dipanggil itu berasal dari berbagai macam latar belakang. Tetapi umumnya mereka adalah para nelayan. Nelayan yang sehari-hari mencari makan. Bukan di laut, tapi di danau. Dalam kitab suci dikatakan mereka adalah penjala-penjala ikan. Mereka mencari ikan. Tapi kemudian Yesus bertemu dengan mereka. Dan dari sana mereka tergerak hati. Karena Yesus meyakinkan mereka bahwa ketika kalian sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada Allah dan senantiasa mengalami bahwa Tuhan telah menyelamatkan kamu, maka kalian juga akan diutus untuk juga memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dalam panggilan itu, Yesus menekankan kepada para rasul supaya mereka harus mampu untuk mengalami dan merasakan sentuhan kasih Allah. Karena dengan kasih Allah itu, mereka mampu untuk mengerti dan memahami bagaimana kondisi keadaan umat sesungguhnya. Mereka dipanggil dalam keterbatasan untuk selalu melayani. Tapi sekaligus Yesus mengingatkan mereka, jangan kalian menjadi sombong. Kalian akan diberikan kuasa. Kuasa untuk melepaskan dosa-dosa orang. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Berikan kuasa. Kuasa untuk melepaskan dosa-dosa orang. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Dan kalian harus ingat bahwa kalian dilengkapi dengan kuasa itu untuk melayani. Sekali lagi, untuk melayani. Bukan supaya kemudian pamer diri. Bukan supaya kemudian menganggap diri paling hebat.
Yesus menekankan hal ini kepada para rasul. Kalian diutus. Diutus pertama-tama kepada orang Israel. Tapi kemudian Yesus juga menegaskan selain orang Israel, kalian juga diutus ke segala penjuru dunia untuk memaklumkan kepada seluruh bangsa tentang kemurahan, kebaikan, dan cinta Allah bagi semua orang tanpa kecuali. Kita ini sekarang adalah murid-murid Yesus yang pada zaman sekarang ini juga bergerak, berjuang. Oleh karena itu kita juga diyakinkan melalui sabda Tuhan ini bahwa masing-masing kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan karya pelayanan kita tidak terbatas pada hanya satu bidang atau satu pokok atau hanya pada satu pewartaan. Tapi dalam segala aspek kehidupan kita, kita mesti menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Melayani bukan sebagai prodiakon atau bukan sebagai lektor-lektris, bukan sebagai imam, bukan saja sebagai orang-orang yang bertugas sebagai dewan pastoral paroki atau pengurus-pengurus lingkungan. Tapi pelayanan itu hendaknya berangkat dari kesadaran kita bahwa kita selalu siap untuk melayani dalam hidup kepada siapapun kita diutus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita menyadari bahwa Yesus memanggil kita untuk tugas dan pelayanan, maka hendaklah kita juga menyadarinya dengan sungguh. Karena banyak orang yang kemudian menyadari bahwa Tuhan memanggil mereka, tapi tidak bergerak, hanya tinggal di tempat, hanya duduk saja. Tidak mau mendengarkan apa yang menjadi panggilan hatinya untuk melayani. Yesus meminta kita masing-masing hari ini. Karena tugas 12 rasul itu sudah selesai. Sekarang tugas itu diteruskan. Dan kitalah yang menjadi sarana untuk perutusan itu dalam seluruh hidup. Lewat karya, terutama perbuatan-perbuatan kita. Karena disanalah orang akan mengalami, merasakan, dan bahkan mereka akan bersaksi bahwa melalui kita Tuhan memperlihatkan kebaikan, kemurahan, dan berkat-Nya melalui kita masing-masing. Kita berdoa semoga Roh Tuhan senantiasa menguatkan kita masing-masing supaya kita sanggup untuk memelihara martabat dan berkat Allah yang dicurahkan atas kita masing-masing sehingga kitalah yang kemudian diminta oleh Yesus untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang-Nya, terutama untuk mewartakan kabar sukacita Allah dan memberikan kesaksian tentang kemurahan, kebaikan Allah yang kita alami dalam hidup kita setiap hari. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri membaharui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga dengan berdoa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,

0: Saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita, agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita masing-masing.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Kami mohon. Karena doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan.
0: Kita berdoa bersama mereka yang memohon doa secara khusus dalam perayaan Ekaristi Kudus ini melalui intensi-intensi mereka. Mereka yang bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang mereka alami dalam hidup, baik pribadi, keluarga, maupun kelompok, ataupun keluarga besar. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan kepada mereka rahmat yang berlimpah ruah dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang mengucap syukur atas kebaikan dan cinta Tuhan untuk hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, secara khusus untuk Ibu Oliva Rahayaan yang hari ini genap 70 tahun. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan jiwa dan badan dan senantiasa menggembirakan mereka dalam seluruh kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang sedang sakit, semoga Tuhan meneguhkan tapi lebih-lebih memberikan kesehatan yang baik kepada mereka melalui para medis yang setia untuk melayani dan menolong mereka. Dan bagi mereka yang telah kembali ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, semoga mereka berbahagia selama-lamanya di dalam surga. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami yang Maha Murah Hati, Engkaulah sumber segala kebaikan, maka kami mohon dengarkanlah permohonan kami, dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus setiap langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi Kudus bagian persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami, supaya kami berani untuk menanggapi panggilan-Mu dan melayani Engkau seutuhnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.

Kita ikuti doa syukur agung gereja. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun

menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Petrus Kanisius Mandagi, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu.

Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.